Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, hari ini tuh tepat tanggal 16 Agustus ya Tom Pro 2. Buat Indonesia tanggal ini punya cerita yang sangat penting nih, karena tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Rengas Dengklok. Pada dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sejumlah tokoh golongan muda ke Rengas Dengklok Karawang nih. Ada Sukarni, Chairul Saleh, dan juga Wikana yang terlibat dalam gerakan mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Kenapa mereka sampai ngebawa Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok nih? Karena setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan secara cepat, secepatnya, dan juga tidak menunggu keputusan PPKI yang dianggap masih memiliki kaitan dengan Jepang juga. Nah, sore harinya situasi mulai menemukan jalan keluar nih. Setelah Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Dan Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Malam harinya mereka bersama sejumlah tokoh kemudian berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di tempat inilah pembahasan dan juga perumusan naskah proklamasi dilakukan. Jadi bisa dibilang Kompro 2, 16 Agustus adalah salah satu hari paling sibuk dalam perjalanan menuju 17 Agustus nih. Ada perbedaan pendapat, ada ketegangan juga, tapi semuanya akhirnya mengarah pada satu tujuan, yaitu Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selain Rengas Dengklok, 19 Agustus 1972 juga menjadi tonggak penting nih bahasa Indonesia. Pada tanggal tersebut pemerintah meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD Tom Pro 2, yang menjadi salah satu upaya membakukan penggunaan bahasa Indonesia. Sementara di dunia, 16 Agustus 1960 menjadi tanggal penting bagi Siprus yang secara resmi memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan kemudian membentuk Republik Siprus ya. Jadi 16 Agustus bukan sekedar tanggal, sebelum 17 Agustus ada rangkaian peristiwa penting banget dan juga peringatan penting yang ikut membentuk sejarah Indonesia dan juga dunia.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah. Surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyak lah. Pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, bestie.
3: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman-teman.

dengar Banda Neira, apa sih yang ada di pikiran kamu mau berdua? Apakah karena pulaunya yang indah banget, laut-lautnya yang keren banget, atau malah nama band nih teman Pro 2. Nah, jangan salah nih. Ternyata ya di balik pemandangannya yang cantik nih, Banda Neira punya cerita yang jauh lebih besar nih. Kepulauan Banda di Maluku sejak dulu dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala dan juga fuli. Dua rempah ini dulu punya nilai yang sangat tinggi dan juga jadi bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan Banda dengan berbagai wilayah di Asia sampai dengan Eropa. Makanya Banda bukan cuma tempat penghasil rempah aja. Banda pernah jadi titik pertemuan banyak orang nih, terus budaya juga, dan kepentingan dari berbagai penjuru dunia. Hal ini juga dibahas ya dalam buku Tanah Pala, Budaya, Arkeologi, dan Arus Sejarah Dunia, karya budayawan dan juga penulis Lukman Aang Bombro 2. Isinya gak cuma soal sejarah pala, tapi juga tentang masyarakat Banda, perkembangan Islam, kedatangan Portugis dan juga VOC, sampai jejak budaya Tionghoa di sana. Nah, yang menarik adalah bagaimana cerita masa lalu itu kemudian dilihat oleh generasi sekarang ya, lewat film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Sekelompok anak muda mencoba nih mengangkat pertanyaan sederhana, Banda ini sudah punya sejarah besar, terus apa yang bisa kita lakuin supaya warisan itu tetap hidup teman Pro 2? Karena menjaga sejarah itu ternyata bukan cuma soal menyimpan bangunan tua aja, atau mengunjungi bangunan tua, atau ngafalin tanggal-tanggal bersejarah aja, bukan. Menjaga sejarah itu juga berarti menjaga budayanya, lingkungannya, pengetahuan lokalnya, dan masyarakat yang sampai sekarang masih hidup di sana juga. Jadi Banda Neira ini bukan sekedar destinasi buat foto-foto aja. Di balik pala dan juga lautnya Bang Pro 2, ada cerita tentang bagaimana sebuah wilayah kecil pernah terhubung dengan dunia. Dan sekarang bagaimana generasi muda nih ingin memastikan ceritanya gak berhenti di masa lalu aja Bang Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
3: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ngompro 2, pernah gak sih kamu lihat di FYP Ngompro 2, entah itu di TikTok ataupun di Instagram ya, ada kue yang ukurannya kecil, bentuknya cantik-cantik banget, ada yang bentuknya buah-buahan, terus ada benda-benda kecil juga Ngompro 2, pokoknya cantik banget, sampai kadang bikin sayang buat dimakan nih. Nah ini bisa jadi itu, ini Ngompro 2, kuenya itu namanya Petit Gâteau Ngompro 2. Nah namanya berasal dari bahasa Prancis ya, yang secara sederhana berarti kue kecil, tapi jangan bayangin dong, cuman kue biasa yang dipotong-potong kecil. No, dalam dunia pastry modern, petit gâteau ini biasanya dibuat dalam ukuran personal dengan beberapa lapisan rasa dan juga tekstur dalam satu kue. Misalnya bagian bawahnya ada sponge cake, lalu mousse yang lembut, kemudian bisa nih ditambah irisan buah ya. Kalau di yang lagi viral tuh dalamnya ada irisan buah, terus ada kadang coklat, karamel atau krim nih Ngompro 2. Dan bagian luarnya sering diberi mirror glaze, yaitu lapisan yang bikin permukaan kuenya ini terlihat mengkilap dan juga mulus banget. Jadi kalau digigit bisa dapet tekstur yang berbeda-beda nih. Ada lembut, ada crunchy, ada renyah sampai dengan crunchy sama renyah ya sama aja, creamy ya maksudnya, sampai rasa buah yang segar pun ada. Makanya bikin petit gâteau ini enggak sekedar asal campur bahan ya. Suhu, tekstur, ukuran sampai dengan susunan setiap lapisannya harus diperhatikan. Sedikit aja meleset bentuknya atau hasilnya nih akhirnya bisa berubah Ngompro 2. Nah, salah satu varian yang menarik adalah petit gâteau mangga. Versi rumahan ini bisa dibuat lebih sederhana ya, menggunakan whipped cream, lalu mangga yang dialusin, gelatin atau agar-agar, dan juga white chocolate sebagai lapisan luarnya. Kalau kamu mau versi yang lebih premium nih, bisa ditambah yaitu vanilla ganache yang Ngompro 2, lalu ada passion fruit ya, agak fancy ya, sampai dengan cocoa butter untuk coating. Jadi petit gâteau ini bukti kalau ukuran kecil belum tentu prosesnya sederhana. Di balik satu kue mungil yang cantiknya mempesona banget sih Ngompro 2, kayak beneran gitu. Bentuk-bentuknya buah-buahan ya. Kalau yang di Thailand kemarin kan lukcup ya. Kalau dari Prancis namanya petit gâteau Ngompro 2. Itu beda lagi sih sebenarnya, lukcup sama petit gâteau Ngompro 2, cuman bentuknya sama-sama lucu gitu, buah-buahan dan segala macamnya. Itu pokoknya kombinasi dari segi rasa, kreativitas yang cukup detail nih. Pengen sih sebenarnya, cuman ngerti sih harganya luar biasa, lumayan ya, agak pricey Ngompro 2. Aku ngelihat di FYP tuh, wow, ratusan ribu untuk sekali makan dan sekali hap itu. Kayaknya in this economy, pikir-pikir dulu ya. Kalau buat nyoba kayaknya boleh, cuman ya kalau keterusan ya jangan, bisa boncos ya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa kue cantik ini punya harga, nah itu tadi, yang lumayan tinggi ya. Karena ya kita bayar bukan cuman kuenya aja Ngompro 2, tapi juga proses dan juga keterampilan di baliknya.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman.

kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah tadi kan aku udah beberapa ngasih informasi yang memperluas, penting banget ada perakiran cuaca untuk hari ini, terus lalu lintas di Jember Kota, ada peristiwa juga yang diperingati pada hari ini, yaitu 16 Agustus 2022. Nah itu artinya kita sudah di penghujung dari interval pertama di Spada kali ini, yaitu Spada Sikat ya. Tapi tenang aja, kita bakal move kok ke interval kedua, yaitu Spada Besti, bekal semangat tiap pagi Numpro 2. Ada satu topik ya yang masih relate dengan menjelang kemerdekaan nih Numpro 2, tapi juga relate nih sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah Numpro 2, menurut kamu nih, anak muda sekarang tuh paling butuh merdeka dari apa sih? Dari FOMO kah? Dari overthinking kah? Dari tekanan media sosial atau dari ekspektasi orang lain nih Numpro 2? Karena merdeka di zaman sekarang tuh punya arti yang sangat luas sekali ya, apalagi untuk anak muda yang memang perlawanannya tuh udah beda Numpro 2. Kalau dulu perlawanannya sama penjajah, sekarang entah itu dari diri sendiri, terus dari orang lain juga Numpro 2. Dan juga tantangan-tantangan pada masa modern ini, pokoknya semuanya jadi perang kita sendiri gitu. Nah makanya Numpro 2, kita mendekati hari merdeka ini, harusnya tuh anak muda zaman sekarang merdeka dari apa aja sih? Boleh ya cerita-cerita sama Ija tentunya di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan di follow dan juga dicek IG story terbarunya. Nah udah aku upload nih Pro 2, ada question box nih di situ. Anak muda sekarang nih paling butuh merdeka dari apa aja? FOMO kah, overthinking, tekanan media sosial, atau ekspektasi orang lain? Atau kamu punya pandangan sendiri nih Pro 2? Silahkan ketik-ketik di situ atau di WhatsAppnya Pro 2 di 081-559-70-89-50 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an. Di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saatnya Sepeda Besti, bekal semangat tiap pagi. Masih bareng Ija tentunya, teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 RRI Jember dong. Nah, menjelang 17 Agustus nih, kita biasanya bicara soal kemerdekaan dalam konteks bangsa ya. Tapi kalau dibawa ke kehidupan anak muda sekarang, pertanyaannya bisa sedikit berbeda, teman Pro 2. Kita sebenarnya ingin merdeka dari apa aja sih? Nah, dari FOMO kah? Karena ngerasa harus mengikuti apa yang sudah tren terus, dari overthinking kah yang bikin satu masalah kepikiran berkali-kali ya teman Pro 2, dipikirin terus akhirnya overthinking, atau dari tekanan media sosial nih, atau bahkan dari ekspektasi orang lain yang ngebuat kita ngerasa harus punya pencapaian tertentu di usia tertentu juga. Nah, hal ini bukan cuman perasaan kamu aja teman Pro 2. Profil Kesehatan Remaja Indonesia 2024 yang diterbitkan UNICEF pada 2025 ini menempatkan kesehatan mental sebagai salah satu tantangan penting bagi remaja Indonesia. UNICEF juga menekankan pentingnya keterampilan hidup, ketahanan diri, serta dukungan dari lingkungan untuk ngebantu anak muda menghadapi tekanan juga. Nah, jadi mungkin makna merdeka untuk anak muda hari ini bukan berarti bebas dari semua masalah ya, tapi punya ruang untuk menentukan pilihan, mengenali batas diri, dan gak terus-menerus ngerasa harus memenuhi standar orang lain. Dan salah satu tempat yang paling sering membuat kita berhadapan dengan standar orang lain tentu aja adalah yaitu di genggaman sendiri, teman Pro 2. Dan namanya adalah media sosial ya. Nah, kita bakal bahas nih teman Pro 2, merdeka dari segi sosial media ya. Apalagi semuanya tuh serba sosial media. Kita dulu semuanya mau cari apapun di Google ya. Sekarang tuh mau cari apapun di TikTok, di media sosial gitu. Dan informasinya langsung nih teman Pro 2, gak cuma teks aja tapi ada videonya dan segala macamnya. Nah, itu kadang membuat kita kecanduan juga. Nah, tempat juga ya, media sosial itu sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, ada yang flexing juga, ada yang pokoknya banyak banget teman Pro 2 sekarang tuh, ada yang cari cuan juga. Nah, apakah kita juga gak lepas dari tuntutan itu teman Pro 2, tuntutan dari media sosial? Kita bakal bahas tentunya. Jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
4: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang, paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
3: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
4: Gak usah, Din. Orang dari daerah ini servisnya kok.
5: Kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
3: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

Nah, kalau buka sosial media nih, isinya macam-macam dong Pro 2. Ada teman yang baru lulus, ada yang baru diterima kerja, ada yang lagi traveling, ada yang punya usaha ya. Ada yang kelihatannya setiap hari tuh punya kegiatannya menarik-menarik banget. Sementara kita mungkin sedang berada di fase yang biasa-biasa aja, B aja gitu dong Pro 2. Dari sini muncul satu kebiasaan yang cukup manusiawi, yaitu adalah membandingkan diri. Bahkan pada Mei 2026 ya, psikiater Lahargo Kembaren dalam seminar kesehatan mental di Bogor mengingatkan soal comparison culture, FOMO, dan juga derasnya informasi media sosial yang dapat menjadi sumber tekanan nih. Dan ia menyebut kebiasaan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain sebagai salah satu hal yang dapat mengganggu kebahagiaan. Nah, penelitian terbaru World Happiness Report 2026 juga menunjukkan hubungan antara penggunaan media sosial dan juga kesejahteraan anak muda nih tidak sesederhana media sosial itu sama dengan buruk gitu, bukan nomor 2. Dalam analisis terhadap data PISA di 47 negara, penggunaan media sosial yang lebih tinggi berkaitan dengan kepuasan hidup yang lebih rendah pada sejumlah kelompok, terutama perempuan. Tetapi jenis penggunaan internet dan juga konteks sosialnya juga sangat berpengaruh. Artinya masalahnya bukan sekedar punya media sosial atau enggak nih. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dan juga bagaimana kita memaknai apa yang kita lihat. Karena satu unggahan aja ya, upload gitu doang, hanya menunjukkan sebagian kecil di kehidupan seseorang. Dan perhatian terhadap persoalan ini sekarang bahkan sudah masuk ke kebijakan nasional juga. Bukan berarti teknologi dianggap musuh ya, tetapi pemerintah melihat ada resiko yang perlu diantisipasi, terutama bagi pengguna yang masih muda, apalagi anak-anak Pro 2. Kalau tidak digunakan secara bijak dan juga dikonsumsi secara bijak juga, akhirnya yang efek ke kita dan juga generasi baru yang saat ini lagi berkembang-kembangnya nih Pro 2.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.

0: FM.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Pada Maret 2026, pemerintah ini mulai menerapkan kebijakan perlindungan anak melalui PP Tunas Nomor 2, termasuk penundaan akses anak di bawah 16 tahun ke sejumlah platform digital beresiko tinggi. Nah, pemerintah menjelaskan kebijakan ini bukan untuk menjauhkan anak dari teknologi, tapi untuk melindungi mereka nih dari resiko seperti kecanduan digital, perundungan cyber, dan juga paparan konten berbahaya. Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan ruang digital sekarang memang semakin serius. Bahkan pada Juni 2026, Kemkomdigi mendorong anak-anak kembali lebih aktif di ruang publik karena rata-rata penggunaan layar anak disebut mencapai hampir 7,5 jam per hari. Wah, tapi menariknya nih Nomor 2 penelitian World Happiness Report 2026 justru mengingatkan kita untuk tidak menyederhanakan persoalannya. Media sosial dan juga internet ini juga bisa memberikan manfaat ketika digunakan untuk komunikasi, belajar, mencari informasi, dan juga membangun hubungan sosial. Bahkan penggunaan internet untuk komunikasi ditemukan berkaitan dengan kesejahteraan anak muda yang lebih tinggi di sejumlah analisis. Jadi mungkin yang perlu kita perjuangkan tuh bukan merdeka dari internet ya, tapi merdeka dari kebiasaan menggunakan internet sampai kehilangan kendali atas waktu, perhatian, dan juga cara kita melihat diri sendiri. Nah, kalau media sosial bisa jadi sumber tekanan, ternyata ada hal lain yang juga sering bikin anak muda merasa haus nih, yaitu menjadi versi tertentu Nomor 2, yaitu dari ekspektasi orang lain juga. Nah, aku juga mau denger nih dari teman Pro 2 ya. Kita langsung aja bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Kalau menurut teman Pro 2, anak muda sekarang nih paling butuh merdeka dari apa aja sih? Ada Alia nih. Kalau aku dari FOMO sih Kak, kadang lihat teman melakukan sesuatu kita ngerasa harus ikut padahal sebenarnya enggak terlalu pengen katanya. Ya, ini benar sih. Apalagi dengan derasnya arus informasi dan juga sering sharing ya teman Pro 2. Teman-teman kamu sharing beragam gitu, olahraga semuanya, maraton semuanya, liburan semuanya. Nah, itu kadang kita juga pengen ikut sih, cuman kok ya males. Kalau aku sih gitu, daripada FOMO ya, itu lebih berat malesnya sih teman Pro 2, magernya itu, mau FOMO apa ya, apapun itu sih, kalau aku mau makanan viral dan segala macamnya, mending dipakai buat tidur, buat istirahat gitu. Akhirnya gak jadi FOMO. Terus ada Raka nih. Aku pilih merdeka dari overthinking. Kadang masalahnya belum terjadi, tapi di kepala udah dibuat macam-macam. Nah, memang ya Nomor 2, overthinking tuh susah banget. Apalagi ya itu tadi, karena ekspektasi orang lain juga, terus tekanan dari orang lain juga Nomor 2, membuat kita lebih sering overthinking, takut nanti kejadiannya seperti ini, seperti itu, padahal ya belum terjadi juga, ngapain kita was-was gitu Nomor 2. Nah, itu ya, semoga kita merdeka deh dari overthinking ini, karena itu kayak silent killer juga ya, tiba-tiba dari kita sendiri penyakitnya yang mulai dan menggerogoti diri kita sendiri juga. Terus ada Dimas nih. Kalau aku pengen merdeka dari

ekspektasi orang lain, menurutku boleh dengar saran, tapi keputusan hidup tetap harus kita pertimbangkan sendiri. Betul sekali semuanya ya, apapun keputusannya ada di tanganmu teman Pro 2. Orang lain ya kalau bukan donatur dilarang atur gitu aja teman Pro 2. Saran diterima kok, semuanya saran-saran itu harus diterima ya. Tapi kalau menentukan keputusan itu ya tetap di tangan kita. Wah menarik ya jawabannya, berbeda-beda. Tapi ada satu benang merahnya untuk Pro 2. Anak muda ingin punya kendali atas hidupnya, dan itu sejalan dengan pendekatan UNICEF ya, dalam program kesehatan mental remaja di Indonesia. Pada Maret 2026 UNICEF bersama Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau BKKBN menerbitkan panduan yang menekankan pentingnya keterampilan sosial emosional, kemampuan mengelola stres, lalu membangun kepercayaan diri serta dukungan lingkungan agar remaja bisa berkembang dengan lebih sehat. Jadi mungkin kemerdekaan yang kita cari bukan berarti semua tekanan harus hilang, tapi kita punya kemampuan untuk menghadapinya tanpa kehilangan arah. Nah, itu teman Pro 2. Sebentar lagi, terima kasih ya teman Pro 2 yang sudah gabungan di Spada Besti tentunya, dan sudah mendengarkan aku dari tadi. Tenang aja teman Pro 2, kita bakal lanjut kok sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ke interval terakhir nih, yaitu pada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Ada topik juga nih tentang 17-an. Ada sih ya, ada hin-hin 17-annya, hin-hin. Ada 17-annya dan juga tentang budaya dan juga pariwisata nih kalau Minggu teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja deh sama Ija di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: akan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Officially masuk ke interval terakhir, yaitu di pada Inside Inspirasi Pagi terupdate nih. Kalau weekend nih nomor 2 kita bahas soal budaya dan juga pariwisata. Nah, menjelang hari kemerdekaan nih, tradisi daerah apa yang paling kamu tunggu? Kalau Agustus datang, yang langsung kebayang biasanya ya lomba makan kerupuk, panjat pinang, jalan sehat, sampai dengan malam tirakatan ya. Kayaknya nanti malam ada malam tirakatan nih di berbagai daerah ya biasanya. Nah, tapi Indonesia punya cara yang jauh lebih beragam untuk merayakan kemerdekaan. Di berbagai daerah, momen Agustus itu juga diisi tradisi dan juga kegiatan budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Ada kirab budaya, pertunjukan seni, ritual adat, sampai dengan tradisi masyarakat yang punya makna masing-masing. Di Jawa Timur sendiri misalnya ya, suasana menjelang dan juga saat perayaan kemerdekaan sering diwarnai kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat berbagai usia. Di Jember, tradisi dan juga kesenian lokal juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Pandalungan yang mempertemukan berbagai pengaruh budaya juga. Dan yang menarik, tradisi seperti ini bukan cuma tontonan teman Pro 2. Di dalamnya ada cerita tentang sejarah, lalu identitas juga, kebersamaan, dan cara masyarakat menjaga warisan budaya. Jadi kalau ditanya tradisi daerah apa sih yang paling kamu tunggu menjelang 17 Agustus, jawabannya bisa beragam. Nah, sebelum kita spill tradisi dari berbagai daerah, coba ingat-ingat dulu deh teman Pro 2, di daerahmu sendiri setiap bulan Agustus biasanya ada tradisi atau acara khas apa yang selalu ditunggu-tunggu? Boleh ya share ke Ija tentunya di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Cek IG story terbarunya. Nah, itu swipe up aja teman Pro 2, ketik-ketik aja. Di daerahmu ada acara atau tradisi khas apa sih? Kita. Aku tunggu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya.

atau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kekutan nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Salah satu hal menarik dari Indonesia adalah cara setiap daerah merayakan momentum kemerdekaan bisa berbeda-beda, Kang Brodua. Di Yogyakarta misalnya, ada berbagai kegiatan budaya dan juga kirab yang melibatkan masyarakat serta komunitas budaya. Sementara di berbagai daerah di Jawa, perayaan kemerdekaan sering dipadukan dengan pertunjukan kesenian tradisional. Nah, di Bali, kegiatan budaya dan juga tradisi lokal ini juga sering hadir berdampingan dengan perayaan nasional. Kalau di Jawa Timur, kita juga punya nih banyak kesenian dan juga tradisi masyarakat yang menarik untuk dinikmati. Ada jaranan, reog, ludruk, tari gandrung, hingga berbagai kirab dan juga pertunjukan kesenian yang berkembang di masing-masing daerah. Dan kalau kita masuk ke kawasan Tapal Kuda nih, karakter budayanya semakin beragam ya, karena adanya pertemuan budaya Jawa dan juga Madura yang membentuk identitas Pandalungan. Makanya acara budaya menjelang 17 Agustus ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk mengenal kembali tradisi yang ada di sekitar kita. Bukan cuma datang, foto, lalu pulang aja ya, tapi juga tahu nih cerita di balik tradisinya. Dan sekarang tradisi daerah juga punya panggung baru. Bukan cuma lapangan desa ataupun alun-alun, tapi juga media sosial, teman-teman Pro 2.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2 sekarang satu video pertunjukan tradisional ini bisa ditonton ribuan bahkan jutaan orang ya. Anak muda yang sebelumnya mungkin gak pernah ngelihat kesenian tertentu bisa tiba-tiba kenal nih karena muncul di TikTok, Instagram ataupun YouTube. Itu sebenarnya peluang besar ya untuk pariwisata dan juga pelestarian budaya. Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Kebudayaan juga terus mendorong pemanfaatan ruang digital untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda dan juga wisatawan. Tapi ada satu hal nih yang perlu diperhatikan. Ketika tradisi dibuat menjadi konten, jangan sampai ditampilkan cuman bagian yang menarik aja secara visualnya ya, sementara makna dan juga konteks budayanya hilang nih. Karena budaya tuh bukan sekedar kostum, musik, tarian ataupun ritual yang terlihat menarik di kamera. Ada sejarah dan juga nilai masyarakat di belakangnya. Jadi kalau menemukan tradisi unik di daerahmu, jangan cuman bikin konten wah keren gitu doang teman produ. Coba cari tahu juga namanya apa, berasal dari mana, apa nih maknanya, dan kenapa masyarakat masih mempertahankannya sampai sekarang. Nah, ngomongin tradisi yang selalu ditunggu saat Agustus, pasti setiap daerah punya favoritnya masing-masing. Kita bacain juga nih teman Pro 2 apa aja tradisi-tradisi atau kegiatan ya yang ada di daerah masing-masing teman Pro 2 nih. Ini ada Fania nih, kalau aku paling suka kirab budaya soalnya biasanya banyak kesenian dan juga pakaian tradisional yang ditampilkan. Nah ini ya, itu kayaknya di karnaval ya, karnaval itu biasanya banyak teman Pro 2 lagi ini, entah itu busana, terus kesenian juga, pokoknya banyak banget. Terus ada juga Sinta, kalau aku lebih suka tradisi yang ada cerita atau sejarahnya. Jadi gak cuman lihat pertunjukan, tapi tahu kenapa tradisi itu dilakukan. Nah ini bagus nih, jadi gak cuman wah pertunjukannya bagus gitu doang, tarinya bagus, tapi gak tahu makna kandungan atau esensi yang memproduksi dalam tradisi atau budaya tersebut. Nah, ada yang ini nih, ternyata banyak sekali ya, nggak cuma tentang satu jenis tradisi, ada yang nunggu kirab, karnaval juga, kesenian sampai dengan kegiatan sederhana di lingkungan tempat tinggal nih. Dan justru itu yang menarik teman Pro 2, budaya nggak selalu harus sesuatu yang grand gitu ya, besar gitu. Tradisi di kampung sendiri pun bisa jadi bagian dari identitas yang layak dipertahankan. Karena kalau hamin satu gini ya teman Pro 2, biasanya tuh ada tirakatan, di mana ya tradisinya setiap daerah tuh beda-beda, makanannya juga beda, terus ada juga yang wayang, nampilin wayang gitu Pro 2, pokoknya macem-macem banget. Nah itu harus kita lestarikan nih, gak cuman looknya aja yang kita abadikan, tapi juga kita tahu nih makna-makna esensi dari kebudayaan-kebudayaan itu sendiri. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah mengirimkan gabungannya ya, dan juga terima kasih yang

Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
0: Selamat siang teman Pro 2. Siang ini ada informasi fresh tentunya buat kamu. Dan informasi pertama, momen Malaysia hajar Vietnam dengan skor 4-2 di semifinal Piala AFF. Festival Kuliner Bekasi hadirkan 110 tenan selama 38 hari. Wapres Gibran tinjau pembangunan tol Prosiwangi di Situbondo. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, Timnas Malaysia memiliki momen untuk menghajar Vietnam dengan skor 4-2 di Piala AFF menjelang duel semifinal Piala AFF 2026. Timnas Malaysia akan melawan Vietnam dalam leg pertama babak semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Kuala Lumpur. Menghadapi Vietnam akan jadi tantangan berat bagi Malaysia. Harimau Malaya perlu bekerja keras untuk bisa menyingkirkan Vietnam sebagai juara bertahan. Sumarekon Mall Bekasi atau SMB menghadirkan festival kuliner dan juga hiburan bertajuk Hungry Playground. Festival tersebut berlangsung tepatnya pada tanggal 14 Agustus sampai dengan 20 September 2026. Center Director Sumarekon Mall Bekasi, Ugi Cahyono, mengatakan ada 110 tenan kuliner yang terlibat dalam festival tersebut. Seluruh tenan tersebut sudah melalui proses kurasi, termasuk juga pelaku usaha yang didatangkan langsung dari daerah asalnya. Festival tersebut juga menghadirkan beragam pilihan kuliner bagi pengunjungnya. Pilihannya meliputi kuliner legendaris, street food viral, jajanan kekinian hingga ada merek food and beverage yang sedang diminati oleh banyak orang.

Informasi ketiga, kita lanjut lagi ya teman Pro2, bahwa ada satu informasi pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka berlangsung khidmat di Pendopo Rakyat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, tepatnya pada 14 Agustus 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayugo bertindak sebagai pembina upacara pengukuhan sekaligus mengukuhkan sebanyak 75 anggota paskibraka yang telah mengikuti latihan ketat dari tanggal 28 Juli 2026. Bupati juga mengenakan pakaian serba putih menyerupai anggota paskibraka yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan saku di dada, celana atau rok putih lengkap dengan atribut seperti peci hitam, pin Garuda, kacu leher, kaos kaki, dan sarung tangan putih. Oke, teman Pro2, itu tadi informasi di Info Pro2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro2 selanjutnya.

kami, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

menjelang siang, teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Vita Karina di edisi hari ini 16 Agustus 2026. Weekendnya dihabiskan waktunya untuk apa aja nih teman Pro 2? Lomba-lomba kah di komplek rumah kamu? Atau justru teman Pro 2 memilih liburan aja sendiri dengan segala aktivitas yang sudah kamu agendakan hari ini teman Pro 2? Yang mau liburan, yang mau kumpul sama keluarga, karena beberapa tempat ada juga yang tidak ada ya lomba-lomba di komplek-komplek perumahan. Karena kalau biasanya itu rame banget, tapi sekarang lumayan sepi nih. Tapi di lokasi kamu gimana nih teman Pro 2? Euforia dari lomba Agustusannya masih ada nggak? Ya teman Pro 2, karena weekend itu jadi salah satu cara kita ya untuk bisa ngelepas penat, kemudian juga bisa membuat kita itu lebih bersemangat lagi untuk bisa berjumpa lagi di hari Senin, karena ada dua hari libur yang pastinya ngasih jeda dulu buat kamu beristirahat dari segala macam aktivitas yang biasanya bikin penat. Nah, waktunya nih teman Pro 2, selain ada agenda untuk liburan, ada agenda buat refresh diri kamu dengan ikutan lomba-lomba Agustusan, ada juga yang memutuskan untuk berburu kuliner, jalan-jalan, olahraga, kumpul sama keluarga, nongkrong bareng sama bestie, sampai dengan aktivitas yang cuma rebahan aja sambil scroll handphone, cek media sosial, sampai dengan sore. Pagi menjelang siang kali ini teman Pro 2, waktunya Vita bakal menghidupkan weekend kamu dengan lagu-lagu yang kece-kece banget, lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu. Tentunya bisa di request di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Bentar lagi aku bakal sertakan juga di question box Instagram Pro 2 Jember. Jadi untuk yang mau ikut gabungan, buruan teman Pro 2, karena ada waktu Vita untuk menemani kamu selama 2 jam ke depan di program acara Pro 2 Hitlist. Aku tunggu gabungan kamu.

siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname. Memilih botol minum yang aman itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.

lagu dari Lyodra dengan Pura-Pura. Ya, memang lagu ini cocok banget ya Teman Pro 2 buat menggambarkan situasi ketika hati kita tuh sebenarnya masih berharap tapi keadaan yang memaksa terlihat baik-baik aja. Salah satunya lewat lagu dari Lyodra yang terbaru judulnya adalah Pura-Pura ya. Barusan udah hadir di ruang dengar kamu Teman Pro 2. Dan lagu ini juga membawakan suasana tentang seseorang yang mencoba menyembunyikan perasaannya seolah semuanya itu udah selesai dan gak ada apa-apa. Jadi padahal ya, di balik sikap yang tenang itu masih ada rasa yang belum benar-benar hilang. Kerasa dong ya, itu kayak gimana realitanya Teman Pro 2. Atau mungkin kamu lagi ada di fase ini, kamu tuh masih ada sedikit perasaan, tapi kalau di depan orangnya kayak udah benar-benar, udah deh kita jalan masing-masing, padahal masih sayang, masih berharap gitu. Oke, Teman Pro 2, kalau tadi kamu udah menikmati lagu dari Lyodra dengan judulnya Pura-Pura, aku juga mau ajak kamu bergalau-galau ria. Ya, ini masih seputar soal perasaan juga ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal perasaan ya, perasaan tuh gak bisa tiba-tiba dijelaskan begitu saja. Ada yang gak gampang untuk dijelaskan. Apalagi kalau sudah menyangkut seseorang yang begitu berarti di kehidupan kita. Mau bilang sayang itu masih kayak gengsi ya kan. Mau bilang ah udahlah lupain aja, ternyata hati masih belum sepakat gitu. Ada yang seperti itu ya. Kalau kita ngomongin soal lagu-lagu yang ternyata maknanya itu masih seputar asmara ataupun kisah cinta, ada janji dari lagu ini, ada rasa yang diceritakan juga, ada kenangan yang masih diem-diem tinggal di kepala kita. Dan kita semuanya terasa sulit untuk mengungkapkan isi hati kita, isi kepala kita. Mungkin lewat musik ini jadi cara paling aman buat mewakili apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu pikirkan juga ya Teman Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi nih Teman Pro 2, sesuai yang barusan udah aku deskripsiin ya, masih seputar perasaan yang lagi gak menentu, gak bisa dijelasin. Ini lagu ini cocok banget nih Teman Pro 2 buat kamu yang realnya memang seperti itu. Lagu dari Nicky Baker dengan Andi Rianto yang judulnya adalah Sumpah Mati.

0: Nasional. Ini dia Bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerjasama tim.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Selain single Indonesia, barusan sudah ada single mancanegara ya, lagu dari Alex Warren dengan Fever Dream. Udah bisa menikmati satu lagu ini teman Pro 2 tentunya di siang hari ini. Dan lagu ini juga punya makna tersendiri. Lagi-lagi masih soal asmara ya teman Pro 2. Kadang seseorang itu hadir dalam hidup kita seperti mimpi yang terlalu indah buat dilupakan. Ada ya namanya mantan terindah, ya kan? Nah, semuanya terasa nyata, hangat, dan bikin nyaman. Ini kalau kita

Siapkan hati kamu, siapkan juga volume dari radio kamu juga ya, naikin volumenya, karena bentar lagi aku juga mau muterin lagu sesuai dengan requestan yang sudah bergabung. Aku cek dari Instagram Pro 2 Jember dulu nih, yang sudah mengisi question box Instagram Pro 2. Ada @zatiavinovic, Liodra, pura-pura, tadi udah diputerin. Jadi mungkin gabungannya telat ya, karena Liodra, pura-pura, judulnya udah diputer dan di awal-awal tadi. Jadi next deh boleh untuk bergabung lagi, tapi gak boleh telat gitu, biar nanti kamu bisa dengerin lagu kesukaan kamu. Kemudian dari @izayadis, mau lagu di ujung dong kakak, terima kasih. Maksudnya di ujung gimana? Di ujung minggu, lagunya Mesa Hira. Atau ada titik-titik di ujung doa, lagunya Sal Priadi, toh kan. Tapi ya udahlah ya, yang paling deket ya, judulnya yang paling deket, lagunya siapa? Kalau kataku sih kayaknya lagunya Mesa Hira deh, yang judulnya di ujung minggu, benar gak? Karena nanggung banget nih ngomongnya. Mau lagu di ujung dong kak, di ujung. Oke deh, Mesa Hira ya. Aku aja deh yang nentuin kalau gitu. Kemudian dari @tania Asika, request lagu di ujung minggu by Mesa Hira ya kakak, terima kasih. Nah ini baru bener lengkap, di ujung minggu. Kalau di ujung doang kan, ya itu tadi ya, takutnya nanti keliru. Ya udah, aku yang nentuin aja. Langsung ya teman Pro 2, buat kamu semuanya yang sudah menantikan lagunya Mesa Hira dengan judulnya di ujung minggu. Pas banget sekarang hari Minggu, dan waktunya kamu dengerin lagunya Mesa Hira di ujung minggu, karena memang relate dengan hari dimana kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga ataupun orang-orang yang kita sayang di ujung minggu.

0: Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin. Napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius. Tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.
1: Selamat datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya, saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu sama apalagi tadi ya.
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya, silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Ada doa yang pernah dipanjatkan dengan begitu yakin ya teman Pro 2. Ada juga harapan yang pernah dititipkan kepada Tuhan, meskipun pada akhirnya jalan yang datang itu ternyata gak selalu sesuai dengan yang kita bayangkan. Tidak selalu yang datang itu adalah seperti yang kita harapkan, yang kita doakan. Tapi mungkin memang begitu cara hidup mengajarkan kita tentang ikhlas gitu ya teman Pro 2. Gak semua yang kita minta harus jadi milik kita, dan gak semua yang pergi berarti itu adalah sebuah kehilangan. Itu adalah sebuah makna yang ada di lagu milik dari Sal Priyadi yang judulnya adalah Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Yang memang karena setiap doa selalu ada harapan, dan di ujung harapan ada cerita yang sudah Tuhan siapkan. Jadi untuk kamu yang lagi sering mengulang doa dengan doa yang sama, ditunggu aja Tuan Pro 2, barangkali suatu saat nanti bisa tercapai, bisa terkabul. Atau ya mungkin walaupun sedikit meleset, itu yang terbaik buat kamu Tuan Pro 2. Jadi percaya aja, yakin aja. Oke, kita lanjut lagi Tuan Pro 2. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Dari Amalia, selamat pagi semuanya. Min, izin request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Kemudian ada juga ini ternyata banyak ya yang sudah request lagunya Sabrina Linor yang judulnya Selesai. Ini ada dari Kak Caca, Kak Sarah, kemudian masih banyak lagi. Ini adalah fanbase yang namanya Berbinar. Oke. Tapi lagunya tadi udah diputer, Kak. Jadi sebenarnya udah lunas sih ya. Karena gabungannya mungkin telat juga. Oke. Terima kasih buat fanbase dari Sabrina Linor terutamanya. Kemudian tadi ada juga yang sudah bergabung. Bentar deh, aku buka satu-satu dulu. Oke, selamat siang Kak, izin mau request lagu Cegil dari Nabila Takia. Salam untuk teman-teman The Naps yang mendengarkan, dan untuk kakaknya sehat dan bahagia selalu. Thank you. Terima kasih juga lagunya yang tadi udah di request sebanyak mungkin ya Tuan Pro 2, tapi ternyata udah diputar di awal-awal tadi ya. Terima kasih sekali lagi, dan doanya juga banyak banget tadi yang kirim salam untuk aku ataupun juga beberapa teman lainnya, dan juga mendoakan gitu ya, semoga sehat, semoga dilancarkan, amin. Semoga doa-doa terbaik yang diucapkan kembali lagi untuk diri kalian semuanya ya. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi kita bakal ngedengerin lagu-lagu yang tadi udah di request ya sama fanbase-fanbase-nya masing-masing. Kita dengerin dulu lagunya Vanessa Z, teman Pro 2, yang kali ini udah aku siapin di playlist, kemudian disusul dengan lagu-lagu lainnya. Selamat menikmati teman Pro 2, dan tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist.

0: Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh.

Satu single barusan dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, teman Pro 2. Kita beralih dengan update informasi seputar dunia musik ya. Pasti teman Pro 2 udah gak asing juga dengan The Script yang dipastikan bakal kembali ke Indonesia lagi, tapi masih tahun depan. Jadi masih nunggu ya, cepet lah ya. Tiba-tiba Desember, terus ketemu lagi Januari, dan langsung ke April. Loncat ya langsung ya. Band pop rock asal Irlandia ini nantinya akan menggelar konser Man in the Arena Tour di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK, tepatnya pada tanggal 3 April 2027. Langsung loncat aja bisa gak sih? Kedatangan kembali dari Denny O'Donoju, CS. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Color Asia Live selaku promotor mengungkapkan juga bahwa konser berskala arena indoor terbesar ya di kompleks GBK ini juga bakal hadir dengan tata panggung, kemudian sistem pencahayaan, serta juga ada tata suara berkelas dunia. Wow. Dan dalam aksinya nanti ya teman Pro 2, The Script juga disebutkan bakal membawa materi lagu-lagu dari album terbarunya sekaligus juga hit mereka, seperti ada Brickman, kemudian ada The Man Who Cannot Be Moved, ada juga Hall of Fame, hingga juga ada Superheroes. Yang tidak cuma itu aja teman Pro 2, promotor juga sudah membocorkan gelaran konser ini yang nantinya bakal makin meriah lagi lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star yang namanya pun juga sudah di ini ya, sedikit di spill, tapi ada juga yang masih kayak penasaran lagi apakah iya bener atau enggak. Dan nantinya bakal diumumkan dalam waktu dekat ini teman Pro 2 secara keseluruhan, karena beberapa kayak masih dirahasiakan gitu ya. Promotor Color Asia Live juga menyiapkan penjualan tiket pre-sale yang dibanderol dengan harga Rp650.000. Sementara itu informasi detailnya mengenai set plan, kemudian juga seat plan ya, maksud kami seat plan, dan ada daftar harga tiket konser The Script Jakarta 2027 nantinya diumumkan dalam waktu dekat ini. Pokoknya semuanya dalam waktu dekat ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah gak sabar, ya dilatih kesabarannya aja dulu. Karena tentunya buat kamu yang biasa cepat-cepat beli tiket konser ya, ini bisa jadi salah satu rekomendasi yang tepat ya di awal-awal tahun 2027. Gak awal banget sih ya, tengah-tengah lah ya teman Pro 2, yang nantinya bisa menghibur kamu semuanya dengan penampilan atau performance dari The Script, idola kamu yang nantinya bakal hadir di Indonesia. Terutama tadi tempatnya udah aku sebutin, tanggalnya juga aku sebutin, tapi untuk secara lengkapnya konsepnya nanti seperti apa, kemudian juga ada beberapa yang masih dirahasiakan, nanti bakal diumumin dalam waktu dekat ini.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron. Dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

kalau tadi ada lagu-lagu yang sudah aku puterin sesuai dengan requestan kamu, tentunya aku selalu sounding ya, selalu ingetin kamu juga buat yang pengen update informasi ataupun dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, karena dari satu aplikasi ini teman Pro 2 bisa jangkau banyak sekali informasi di wilayah lainnya di seluruh Indonesia, bahkan juga dengerin lagu-lagu favorit kamu. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, segera download aja aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ya teman Pro 2, itu tadi untuk sederet lagu-lagu yang udah hadir di ruang dengar kamu di edisi hari ini ya teman Pro 2. Semoga lagu-lagu tadi bisa mencukupi energi kamu yang mungkin lagi drop ya, atau mungkin lagi galau. Ternyata ada lagu favorit, udah kembali lagi energinya, semangat lagi teman Pro 2. Dan tentunya terima kasih aku sampaikan juga buat teman Pro 2 tadi yang udah ikut berpartisipasi. Requestnya banyak banget, bahkan juga yang udah stay, selalu stay di 89,5 FM. Di sini aja teman Pro 2, terima kasih sekali lagi. Dan bentar lagi kamu bakal ikuti untuk program acara menarik lainnya, masih barengan sama aku Vita Karina. Lepas dari jam 12 siang, sesaat lagi bakal ada Santai Siang. Rangkaian program acara Santai Siang sampai dengan jam 2 siang nanti. Bakal ada informasi seputar muda kreatif ya di interval yang pertama. Jadi jangan lewatkan teman Pro 2, siapa tahu dengan informasi seputar dunia bisnis atau UMKM lokal di daerah tertentu bisa jadi salah satu inspirasi buat kamu. Di sini aja.

ini teman Prodia udah banyak ide, pengen usaha lah, pengen buka bisnis lah yang sesuai dengan bidang kamu. Ada juga yang mungkin sudah punya tempat tapi kayak masih bingung gitu ya, produknya apa, kemudian cara penjualannya juga seperti apa. Nah siang ini teman Prodia waktunya masuk ke ruang yang penuh ide, penuh karya, dan juga penuh cerita anak muda. Muda Kreatif hadir buat temenin kamu di aktivitas siang hari ini ya, sambil kita nanti bisa ngobrol seru, terutamanya untuk seputar kreativitas, usaha, tren, sampai dengan ide-ide yang keren, yang tentunya nanti bisa jadi salah satu peluang ya buat kamu teman Pro 2. Karena dari ide sederhana bisa lahir karya yang luar biasa. Yuk teman Pro 2 siapin semangat dan juga jangan kemana-mana, karena Muda Kreatif sesaat lagi bakal aku hadirkan informasinya seperti apa. Jadi untuk kamu yang penasaran tentunya masih di channel 89,5 FM.

0: tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman produa di era zaman sekarang, kesenian itu gak harus berhenti sebagai aktivitas yang dilakukan ketika waktu luang aja ya. Terutamanya buat anak muda yang punya kemampuan menggambar, melukis, fotografi, musik, tari, kerajinan tangan, desain, dan masih banyak lagi. Ada juga yang punya keahlian seni pertunjukan. Semuanya itu bisa dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Kenapa begitu? Karena teman produa, yang paling penting itu adalah kita bisa melihat kemampuan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya aku bisa bikin apa, tapi juga karya seperti apa yang dibutuhkan atau disukai orang. Contohnya nih teman produa, kamu sebagai anak muda yang suka menggambar bisa mengembangkan ilustrasi digital untuk kebutuhan undangan, merchandise, kemudian juga kebutuhan poster atau konten media sosial. Apalagi sekarang tuh udah didukung dengan fasilitas aplikasi yang luar biasa kerennya ya. Kamu tinggal gambar aja, bikin desain yang bagus. Yang juga mungkin teman produa, bukan hanya seputar ilustrasi digital ya, kalau kita ngebahas lagi soal kesenian, yang suka membuat kerajinan, ini bisa menjual produk dekorasi, aksesoris, atau hadiah custom. Jadi sementara yang punya kemampuan musik juga bisa teman produa untuk mengembangkan jasa tampil di acara-acara tertentu. Kemudian kamu juga bisa membuat aransemen atau memproduksi karya seni. Nah, di siang hari ini teman produa, aku bakal ngebahas soal peluang usaha kesenian untuk anak muda. Kira-kira dengan kesenian yang bukan hanya hobi semata, tapi ternyata juga bisa jadi sebuah peluang. Whoa.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Daun katuk atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
3: Hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Setelah menemukan bidang kesenian yang memang dikuasai oleh kamu, teman Pro 2, tantangan berikutnya adalah mengubah karya menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Caranya bisa dimulai dari konsep sederhana dulu, teman Pro 2. Karya, kemasan, ataupun juga cerita. Nah, pertama teman Pro 2, kenapa aku bilang karya? Karena pastikan dulu produk itu harus punya ciri khas ya. Misalnya kamu menggunakan gaya ilustrasi tertentu, entah itu dari motif khas daerah, bahan lokal, atau konsep yang punya karakter. Kemudian kedua, ya ini adalah kemasan. Jadi jangan menganggap kemasan itu adalah hal yang sepele ya. Apalagi itu adalah produk seni yang seringkali dibeli bukan hanya karena fungsinya aja, tapi juga karena tampilannya, looknya seperti apa. Foto produk yang menarik, packaging yang rapi, dan identitas visual yang konsisten bisa membuat produk terlihat lebih profesional. Nah, ketiga teman Pro 2, cerita. Dan ini yang sering banget menjadi salah satu kekuatan produk kesenian ya. Ceritakan inspirasi di balik karya. Misalnya, sebuah lukisan terinspirasi dari suasana kota, sebuah kerajinan menggunakan motif tradisional, atau sebuah desain dibuat untuk mengangkat budaya lokal. Jadi kemudian memang teman Pro 2, hal-hal itu tadi yang memang bisa menjadi salah satu konsep sederhana yang harus dikuasai dulu. Kemudian teman Pro 2 juga bisa memanfaatkan media sosial ya sebagai etalase. Buat konten yang menunjukkan proses pembuatannya seperti apa, cerita di balik karya, atau hasil karyanya seperti apa, sampai dengan testimoni dari pembeli juga bisa kamu cantumkan juga.

0: lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman pro 2 di poin terakhir ya. Pastinya masih aku bakal sampaikan beberapa tips buat teman pro 2 yang pengen memulai usaha seni dengan modal dan juga resiko yang terukur. Gimana caranya? Yang pertama teman pro 2, kamu juga bisa membuat portofolio sederhana. Kalau belum punya pelanggan misalnya ya, kamu bisa membuat beberapa contoh karya sebagai sampelnya. Dan portofolio ini bisa dipajang di media sosial ataupun platform digital agar calon pelanggannya bisa melihat kemampuan yang ditawarkan. Nah, kedua, teman pro 2 juga bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu. Entah itu teman kamu, komunitas, sekolah, kampus, organisasi, atau lingkungan kerja kamu. Kemudian teman pro 2 juga bisa menghitung harga dengan realistis. Jadi jangan hanya menghitung bahannya aja, tapi kamu harus bisa memasukkan waktu pengerjaannya, biaya alat, kemasan, transportasi jika ada, dan juga nilai keterampilan yang digunakan. Keempat, teman pro 2 bisa membangun identitas, nama usaha, logo, gaya visual, cara berkomunikasi, dan masih banyak lagi teman pro 2 yang itu menunjukkan identitas usaha kamu. Dan begitu teman pro 2, orang lebih mudah untuk mengenali karya tersebut. Nah, yang kelima, terus belajar dan mengikuti perkembangan tren tanpa kehilangan ciri khas dari tren yang bisa menjadi inspirasi. Tapi jangan sampai semua karya terlihat sama dengan yang lain. Tentunya kamu harus bisa menciptakan satu ciri khas dari produk kamu. Dan yang terakhir teman pro 2, jangan takut untuk memulai dari bisnis kecil. Karena memang banyak sekali ya usaha kreatif yang justru berkembang karena dimulai dari satu karya, satu pelanggan, kemudian satu rekomendasi ke pelanggan berikutnya. Jadi kesimpulannya teman pro 2, ya kamu pun juga gak usah berkecil hati ya, walaupun tidak di bidang kuliner yang memang itu jadi tren banyak orang, tidak di dunia fashion ya, karena ternyata dunia kesenian juga punya banyak pintu untuk menghasilkan peluang. Ada yang berawal dari hobi menggambar, ada yang suka membuat kerajinan, jago bermusik, fotografi, desain, sampai dengan kemampuan mengolah budaya lokal menjadi karya yang kekinian. Kuncinya cuma satu sebenarnya teman pro 2, bukan menunggu punya modal yang besar atau menunggu karya menjadi sempurna. Mulai aja dulu dari kemampuan yang ada. Kamu bisa menentukan ataupun menemukan kebutuhan pasar, bangun dulu ciri khasnya, dan berani untuk memperkenalkan karya. Karena buat anak muda ataupun kamu teman pro 2, kreativitas itu bukan hanya sesuatu yang bisa dipamerkan aja, bukan hanya bisa diperlihatkan saja. Kalau kamu bisa mengelola dengan serius, kreativitas itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk menciptakan peluang serta juga sebuah penghasilan.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang. Mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita beralih lagi teman Pro 2, setelah tadi kamu sudah simak beragam informasi di Muda Kreatif. Nah, selanjutnya ada informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Kalau mungkin teman Pro 2 sempat menantikan ya bagaimana duel seru dari Thailand yang ternyata tidak mau remehkan Singapura soal peluang final Piala AFF. Ya, memang nyatanya teman Pro 2 Thailand tidak mau meremehkan Singapura soal peluang ke final Piala AFF 2026 meskipun sudah unggul dengan skor perolehan 3-1 dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Thailand ada di atas angin dalam perebutan tiket final Piala AFF 2026 melawan Singapura. Kemenangan yang diperoleh adalah dengan skor 3-1 di markas Singapura membuat Thailand bisa lolos ke final tersebut. Bahkan, kalaupun kalah dengan selisih 1 gol di leg kedua semifinal Piala AFF 2026. Jadi walaupun kita tahu meskipun udah jauh ya di atas angin, Thailand ini juga masih tidak mau untuk menganggap Singapura sebelah mata. Karena menurut mereka, mereka ini tetap berupaya keras gitu ya dari pandangan si lawan gitu, bahwa upaya kerasnya adalah untuk menjaga fokus demi mengamankan tiket final. Jadi gak boleh dianggap remeh juga bahwa ya itu tadi, kali ini mungkin adalah waktunya kamu yang menang, tapi bisa aja kamu pun bisa tergeser karena strategi baru yang diciptakan oleh tim lawan. Laga di leg kedua semifinal Piala AFF 2026 juga tentunya akan dimainkan lagi di tanggal 18 Agustus 2026 teman Pro 2. Seperti apa duel serunya? Jadi untuk kamu yang nanti bakal nontonin lagi di leg selanjutnya, kira-kira apakah pemenangnya masih sama atau justru karena strategi yang baru akan diciptakan lagi tentunya akan menggeser dari posisi yang sebelumnya memperoleh prestasi justru harus menerima kekalahan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
3: Ma,
4: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Setelah tadi teman Pro 2 sudah mengikuti bagaimana perkembangan informasi dari dunia olahraga yang datang dari Thailand yang tidak mau remehkan Singapura soal peluang final Piala AFF. Kita berlanjut lagi teman Pro 2 kali ini dari seputar pembalap ya, di mana ada 4 pembalap yang ternyata belum pernah menang di MotoGP. Sebanyak 4 pembalap belum pernah menang di MotoGP setelah Raul Fernandez menang di MotoGP Inggris 2026 di Silverstone. Tepatnya pada akhir pekan lalu, dan kemenangan dari Raul Fernandez di Silverstone sendiri ini adalah yang kedua kalinya pada MotoGP. Tapi sebelumnya, kalau kita melihat lagi ya, pembalap asal Spanyol ini juga menang dari MotoGP Australia 2026. Setelah seri ke-12 pada musim 2026 itu, setidaknya sejumlah pembalap ini justru musim ini tepatnya belum merasakan podium pertama MotoGP. Kira-kira kenapa nih teman Pro 2? Atau mungkin ya karena belum beruntung aja. Tapi ternyata ada 4 nama teman Pro 2 yang ternyata masih belum merasakan kemenangan. Ya, ini ada Pedro Acosta. Jadi kamu yang mungkin sudah mengenal ya Pedro Acosta seperti apa sepak terjangnya, di mana Pedro Acosta debut di MotoGP pada tahun 2024. Akan tetapi pencapaian terbaiknya itu ada di 3 musim belakangan ini, hanya ada di podium kedua, termasuk juga ketika di MotoGP Hungaria 2026. Tapi ternyata Acosta yang ada di musim depan ini juga bergabung dengan Ducati, masih memimpikan memenangkan MotoGP, dan sejak tahun 2024 Acosta tercatatkan 6 kali meraih podium kedua MotoGP. Lantas bagaimana nih teman Pro 2? Ternyata dia masih belum ada kesempatan untuk menang lagi. Kemudian ada juga Luca Marini. Luca Marini menjadi pembalap paling senior ya, tepatnya pada grid saat ini, yang belum pernah menang MotoGP. Debut dari adik Valentino Rossi di MotoGP terjadi tepatnya pada musim 2021. Kemudian sejak tahun 2021, finish terbaik Luca Marini adalah podium kedua MotoGP Amerika 2023. Selama 6 musim terakhir, ternyata Marini baru 2 kali aja merasakan podium, dan seluruhnya masih pada di musim 2023. Ada juga Toprak Razgatlioglu, yang ternyata Toprak ini juga merupakan salah satu pembalap rookie, tepatnya pada musim ini. Sejak pindah dari World Superbike, Toprak sendiri masih harus berjuang untuk mendapatkan performa terbaik di MotoGP. Finish terbaik Toprak sejauh ini adalah posisi ke-11 di MotoGP Hungaria. Kemudian yang terakhir ada Diego Moreira. Moreira sendiri merupakan salah satu pembalap rookie MotoGP 2026. Ya, meskipun begitu, performa pembalap asal Brasil ini juga cukup mengesankan teman Pro 2. Karena kalau kita flashback lagi, pencapaian terbaik dari Moreira ini adalah finish 9 di MotoGP Catalunya. Wow. Jadi ya kalaupun mungkin teman Pro 2 sebelumnya udah melihat ya bagaimana di beberapa tahun silam beberapa pembalap yang dulunya mencetak prestasi tapi untuk saat ini masih belum ada kesempatan, ya semoga aja lah ya nanti bisa menempati posisi ataupun juga podium prestasi yang sama halnya seperti kemarin atau lebih dari kemarin ya teman Pro 2. Tapi yang namanya kompetisi, namanya sebuah laga, itu biasanya udah lumrah lah ya, kalah menang atau mungkin ada penerus ya, bukan hanya orang-orang tertentu aja atau atlet tertentu aja yang mendapatkan posisi ataupun kemenangan, tapi mungkin bisa aja berganti dengan yang lainnya gitu teman Pro 2. Dan itu tadi ya untuk beberapa informasi seputar dunia olahraga dari siang hari ini ya. Tentunya teman Pro 2 tadi ada informasi seputar sepak bola, kemudian juga pebalap. Dan tentunya teman Pro 2 tetap bisa simak ragam informasi menarik lainnya, plus juga kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu untuk menemani aktivitas weekend ya, yang benar-benar weekend itu harus dinikmati
ya walaupun teman produa ada yang harus mengerjakan tugas di rumah atau justru kayak rasanya sama aja gitu ya dengan hari-hari biasanya, karena mungkin beberapa dari teman produa di hari libur ternyata nggak libur, waktunya hanya untuk beberapa tugas lainnya yang biasanya nggak dikerjain di hari aktif, tapi ternyata weekend pun juga nggak diem, nggak bisa beristirahat. Semangat ya teman produa untuk kamu yang masih menjalankan tugas, yang lagi bekerja, yang mungkin tidak bisa menikmati waktu libur seperti orang-orang pada umumnya. Umumnya wong libur. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa dong teman produa ya. Intinya tetap jaga kualitas kegiatan kamu, aktivitasnya tetap bermanfaat dan tetap produktif walaupun hari libur ya teman produa. Jangan cuma rebahan aja, jangan cuma scroll handphone aja, tapi pergunakan waktu kamu dengan sebaik mungkin. Tita Karina masih menemani kamu teman produa. Lagu-lagu selanjutnya selain lagu Manca ya tadi, aku bakal hadirkan lagu kesukaan kamu yang mungkin bisa aja kamu nostalgia ya. Walaupun kita udah di program acara selain produa hitlist, tapi ada satu single yang bisa menghidupkan aktivitas siang hari kamu. Ini ada lagu dari Afgan, Bawalah Cintaku.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tetap sudah teman Pro 2, waktu aku Vita Karina menemani kamu. Dan sesaat lagi lepas dari jam 2 siang, aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bisa kamu simak deretan top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 manca nasional yang nantinya pasti bakal menemani kamu selama 2 jam ke depan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen tahu lagu-lagu kesukaan kamu bakal memasuki di posisi berapa minggu ini, tetap stay aja nanti barengan sama Pro 2 RRI Jakarta masih di channel 89,5 FM. Dan aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya and bye-bye teman Pro 2.

Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19, fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: paket.
1: Makasih Pak. Bikin video unboxing ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas guys, banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini.
4: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, George Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: ilustrasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana enggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Waktu kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: 2. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: 2020, apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10, Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas.

0: Nadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: satu jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu Desi Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro
2: 2. Info Pro
3: 2. Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
2: Info Pro 2.
3: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
2: Info Pro 2.
3: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
2: Info Pro 2.
3: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
2: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, 92 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, 92. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, 92 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No.

Cute Anymore. Di peringkat ketiga ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Teman Pro 2, baru aja kita ikuti ya untuk International Top 20 Nasional bersama Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 Jember, tentunya barengan aku di Talia. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pradio RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradio, balik lagi barengan aku di Taulu ya, yang siap temenin kamu di sore hari ini ya. Aduh, hari Minggu teman Pradio, gimana nih kabarnya di hari Minggu ini? Semoga aja masih semangat ya, karena kalau kita ngomongin soal Minggu sore, ini tuh kayak sebuah, aduh besok udah Senin lagi. Tapi Senin besok tanggal berapa teman Pradio? Ya mungkin sebagian dari kamu besok upacara ya, bangun pagi bentar teman Pradio, habis itu tidur lagi deh. Apalagi teman Pradio, suasana Agustusan kali ini juga nanti malam pasti ramai banget di rumah kalian teman Pradio. Jadi biasanya lingkungan sekitar juga udah mulai kerasa ya kemeriahannya, atau mungkin ada yang sudah sibuk nih menyiapkan acara, ada yang latihan lomba juga bahkan teman Pradio, atau mungkin teman Pradio justru udah siap dengan agenda 17-an besok teman Pradio. Nah sore ini teman Pradio, aku bakal temenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Tentu aja dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat nemenin aktivitas kamu di sore hari ini, sambil masak-masak mungkin ya, buat makan-makan nanti malam nih teman Pradio. Dan buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan teman Pradio. Aku di Taulia nemenin kamu di sore ceria. Nantikan informasi yang menarik teman Pradio, so stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pradio RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pre2 kali ini kita di jam 4 ini ya teman Pre2. Kita masuk di sore ceria untuk ke interval skena siaran edukasi anak muda, di mana aku bakal bagiin informasi yang tentu aja ini kali ini ya, selama 1 jam ke depan informasi ini akan sangat bermanfaat, menginspirasi buat kamu, teman-teman kita yang mungkin masih pelajar dan juga mahasiswa teman Pre2. Dan sekarang teman Pre2 ada cerita menarik dari SDN Temenggungan Banyuwangi, di mana sekolah ini tuh sempat mengalami kondisi yang cukup berat teman Pre2 pada tahun ajaran 2023-2024, itu nggak mendapatkan murid baru satupun teman Pre2. Tapi bukannya menyerah ya, sekolah ini justru mencoba berbenah, dan yang menarik perubahan tersebut dilakukan bersama Universitas Jember melalui program dosen mengabdi di desa asal atau prosendi teman Pre2. Jadi selama 6 bulan para dosen itu mendampingi kepala sekolah dan guru untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan dan bagaimana pembelajaran bisa dibuat lebih menarik teman Pre2. Salah satu pendekatan yang dikenalkan adalah deep learning. Jangan langsung membayangkan ini kayak aduh apaan tuh deep learning. Tenang teman Pre2. Dalam konteks pembelajaran, deep learning itu lebih menekankan bagaimana siswa ini bisa benar-benar memahami materi, berpikir kritis, dan juga bekerja sama, lalu juga menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari teman Pre2. Guru juga akhirnya dikenalkan dengan pemanfaatan AI ya sebagai alat bantu pembelajaran, dan hasilnya ternyata cukup menarik banget teman Pre2. Pemahaman guru mengenai pendekatan deep learning meningkat 35% menjadi 80%. Wow. Dan kemampuan menyusun pembelajaran dengan pendekatan tersebut naik dari 25% menjadi 75%. Sementara kemampuan menggunakan AI dalam pembelajaran meningkat dari 20% menjadi 65% teman Pre2. Tapi nih ya teman Pre2, perubahan yang paling menarik ini justru datang dari kepercayaan orang tua ya. Sebelumnya itu hanya sekitar 30% orang tua yang memandang sekolah tersebut memberikan pendidikan berkualitas. Nah setelah pendampingan, angkanya meningkat nih menjadi 75% teman Pre2. Dan yang lebih keren ya, pada akhirnya kesediaan orang tua mendaftarkan anaknya juga naik juga. Dari yang 10%, 10% banget nih teman Pre2, menjadi 70%. Wow. Hasil akhirnya tentu sekolah yang mungkin sebelumnya tidak mendapatkan pendaftar teman Pre2, pada tahun ajaran berikutnya berhasil menerima 7 siswa baru. Akhirnya ya ada kembali aktif belajar mengajar di sana teman Pre2. Bahkan para siswanya juga mulai menorehkan prestasi non akademik seperti juara harapan pertama pesta pramuka siaga dan juara kedua lampon parade teman Pre2. Nah dari cerita ini ada satu hal yang mungkin teman Pre2 bisa ambil ya buat kalian pelajar maupun mahasiswa. Jangan pernah menganggap keterbatasan sebagai tanda bahwa kita gak bisa berkembang deh teman Pre2. Kita harus mencari solusi ya, beradaptasi dengan perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan terus mencoba teman Pre2. Dengan adanya teknologi ini membantu kita untuk berpikir lebih luas, lebih kreatif, dan lebih kritis juga teman Pre2. Karena pendidikan bukan cuma soal seberapa banyak fasilitas yang kita punya sebenarnya teman Pre2, tetapi juga tentang seberapa besar kemauan kita untuk belajar dan juga berkembang.

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tawang Pre 2 gak kerasa banget ya, tiba-tiba besok udah 17 Agustus aja nih Tawang Pre 2. Biasanya kalau udah mendekati hari kemerdekaan, kita mulai melihat bendera merah putih di mana-mana ya. Ada juga mungkin yang sekarang lagi prepare untuk persiapan upacara besok, sampai berbagai perlombaan yang sudah siap bikin satu kampung heboh deh Tawang Pre 2. Tapi di balik upacara yang akan kita ikuti besok Tawang Pre 2, ada teman-teman muda kita yang beberapa minggu terakhir ini benar-benar mempersiapkan diri banget untuk menjalankan tugas penting nih Tawang Pre 2, yaitu ada 73 calon paskibraka Kabupaten Jember, di mana mereka ini sudah menjalani pemusatan latihan selama 15 hari ya. Dan ternyata latihan mereka bukan cuma soal kayak PBB aja, kayak lengkah tegap maju jalan hafalan, aduh enggak deh Tawang Pre 2. Mereka juga mendapatkan pembinaan mental, karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, bahkan hingga nasionalisme juga Tawang Pre 2. Latihannya pun dilakukan langsung di kawasan Jalan Sudirman di depan kantor Pemkab Jember ya. Kenapa di sana? Ya supaya mereka terbiasa dengan kondisi lapangan yang nantinya akan digunakan untuk upacara Tawang Pre 2. Selama latihan mereka di tempat tim gabungan dari Kodim 0824 Jember, dari Secaba, Unit Raider 509 Jember, dan Polres Jember. Mulai dari menyempurnakan gerakan PBB, menjaga kekompakan formasi, ketepatan langkah, sampai juga yang paling penting Tawang Pre 2, ketahanan fisik ya. Dan sekarang di 16 Agustus bisa dibilang mereka sudah berada di tahap akhir persiapan. Besok semua latihan, keringat dan rasa lelah serta kedisiplinan yang mereka jalani akan diuji ketika mereka mengemban tugas mengibarkan sang merah putih Tawang Pre 2. Buat Tawang Pre 2 besok yang mengikuti upacara, mungkin kita hanya bisa melihat beberapa menit saat mereka menjalankan tugas ya Tawang Pre 2. Tapi dibalik beberapa menit itu ternyata ada 15 hari loh Tawang Pre 2. 15 hari latihan dan proses panjang juga tentunya untuk mempersiapkan semuanya. Jadi besok ketika kita melihat sang merah putih dikibarkan Tawang Pre 2, yuk jangan cuma lihat prosesi upacaranya aja ya, tapi ingat ada 73 anak muda Jember yang belajar Tawang Pre 2 untuk bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan bagaimana memberikan yang terbaik untuk daerahnya, terutama Kota Jember.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air, kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tompri juga masih semangat kan menikmati di hari Minggu sore ini ya, apalagi besok sudah 17-an Tompri 2. Jadi buat yang mungkin hari ini masih sibuk dengan berbagai persiapan, jangan lupa Tompri 2, kamu tetap bisa bakal ditemenin dengan kita. Tapi gimana kak, kalau aku harus pergi keluar rumah atau mungkin aku harus pergi beli perlengkapan untuk Agustusan, tenang aja Tompri 2. Sekarang ada aplikasi RRI Digital yang bisa menemani kamu di mana aja dan kapan aja Tompri 2. Lewat aplikasi ini kamu bisa mendengarkan Pre 2 RRI Jember tentu aja dari manapun ya. Gak cuma itu, kalian juga bisa menikmati berbagai program siaran RRI dari seluruh Indonesia. Jadi mau lagi di rumah, di perjalanan, nongkrong bareng teman-teman Karang Taruna mungkin ya, atau bukan berada di luar kota, tenang aja RRI bakal bisa tetap nemenin kamu melalui aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya aplikasinya, langsung aja download ya di Play Store ataupun App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Tuang Pridwe, karena besok kita sudah 17 Agustusan ya. Kalau ngomongin soal kemerdekaan yang mungkin langsung terbayang mungkin ya upacara bendera merah putih atau lomba 17-an atau jalan di kampung yang mungkin sudah sangat meriah, Tuang Pridwe. Tapi sebenarnya ya, kalau kita ngomongin soal merdeka, Tuang Pridwe, setiap orangnya punya arti yang berbeda-beda. Karena mungkin buat seseorang, mereka mungkin berarti merdeka itu bisa menentukan pilihan sendiri, dan mungkin buat yang lain mungkin bisa punya waktu untuk keluarga, bebas dari rasa takut, atau bahkan sesederhana kayak bisa menjalani hidup tanpa terlalu banyak memikirkan omongan orang, Tuang Pridwe. Nah, Tuang Pridwe, di Chang Chimen kali ini bincang ceria menyenangkan, aku bakal ngobrol bareng kamu semua tentunya selama 1 jam ke depan sampai jam 6 ya, Tuang Pridwe. Kita bakal ngobrolin kemerdekaan dari sudut pandang yang mungkin ya lebih dekat dengan kehidupan kita lah ya, Tuang Pridwe. Kalau ngomongin soal merdeka, Tuang Pridwe, nah aku pengen tahu nih, versi merdeka menurut kamu itu seperti apa, Tuang Pridwe? Kalau kamu boleh mendefinisikan merdeka dengan versi kamu sendiri ya, kira-kira seperti apa nih? Langsung aja sharing ya barengan aku di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Pridwe Jember. Atau kalau mau mengetik panjang kali lebar dan lebih enak, langsung aja deh di WhatsApp Pridwe di 081 559 70 8950.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tawang Pre 2 kalau dipikir-pikir ternyata kata merdeka itu luas banget loh Tawang Pre 2. Dimana merdeka itu sebenarnya gak harus selalu berarti bebas melakukan apa aja ya Tawang Pre 2. Kadang justru merdeka itu ketika kita punya pilihan dan berani bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Misalnya nih buat pelajar, mungkin merdeka itu ketika bisa memilih kegiatan yang disukai tanpa dianggap takut berbeda. Buat mahasiswa mungkin bisa jadi mereka itu adalah ketika mulai punya kendali atas masa depan dan keputusan sendiri. Atau mungkin buat sebagian orang, merdeka itu mungkin sederhana ya teman pria 2. Gak terlalu sibuk membandingkan hidup sendiri dengan orang lain tuh. Kita menurut aku udah versi merdeka paling enak deh teman pria 2. Karena kadang yang membuat kita merasa gak bebas tuh justru bukan keadaan di luar, tapi pikiran kita sendiri teman pria 2. Nah kalau teman pria 2, menurut kamu merdeka itu apa? Yuk kita dengerin salah satu cerita dari Taman Pre 2 yang udah bergabung di Instagram Pre 2 Jember. Taman Pre 2 ada dari Kak Ria Nia. Dan ini dia katanya Taman Pre 2. Halo Kak Dita, menurut aku merdeka itu kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus selalu mengikuti ekspektasi orang lain. Bukan berarti gak peduli sama orang lain sih, tapi kita tahu apa yang kita mau dan berani menjalani pilihan kita. Nah ini menarik banget Taman Pre 2, bisa menjadi diri sendiri tapi tetap tahu batasan dan tanggung jawab ya. Karena kadang kita terlalu sibuk mikirin orang lain nih bakal bilang apa ya kalau aku begini, kalau aku gini itu gimana ya. Nah dan Taman Pre 2 sebenarnya mungkin kita harus tanya sih sama diri kita sendiri itu sebenarnya kita maunya apa sih. Dan mungkin salah satu bentuk kemerdekaan yang paling dekat dengan kita adalah ketika kita mulai berani mengenal diri sendiri Taman Pre 2. Dan kita bisa menentukan jalan yang memang kita ingin jalani Taman Pre 2.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya. Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, Tomong Pride, ternyata untuk definisi merdeka ini memang bisa sangat personal ya. Ada yang melihatnya sebagai kebebasan memilih, ada juga yang mengartikannya sebagai ketenangan, Tomong Pride 2. Dan kita lanjut lagi bacain, kalau tadi sudah aku baca dari Instagram ya, ada dari Kak Rina Ria. Dan kali ini aku bacain dari WhatsApp deh. Sudah ada yang bergabung di line WhatsApp kita, Tomong Pride 2. Ada dari Kak Lia. Kalau aku merdeka itu bisa punya waktu untuk diri sendiri sih, Kak. Me time. Kadang terlalu sibuk dengan aktivitas kerja, aktivitas sehari-hari, rutinitas. Jadi menurutku kalau bisa berhenti sebentar dan melakukan hal yang kita suka, itu adalah bentuk kemerdekaan. Uhuy, setuju banget ya sama Kak Lia. Kadang kita menganggap terus produktif itu bagus ya, Tomong Pride 2. Padahal belum tentu. Kita itu juga harus punya waktu dengan diri sendiri, Tomong Pride 2. Me time lah ya, istirahat itu juga penting, Tomong Pride 2. Merdeka bukan harus selalu pergi jauh untuk melakukan sesuatu yang besar, Tomong Pride 2. Bisa jadi bentuknya ya sesederhana kayak Kak Lia ini punya waktu untuk duduk tenang gitu, Tomong Pride 2. Satu lagi ada dari Kak Rizky. Menurut aku merdeka itu bebas dari rasa takut gagal sih, Kak. Ini betul juga, Tomong Pride 2. Kadang yang membatasi langkah kita itu memang bukan orang lain, tapi justru ketakutan yang kita bangun sendiri, Tomong Pride 2. Takut gagal, takut salah, takut kayak, aduh aku bisa gak ya. Padahal gagal juga bagian dari proses belajar. Mungkin kita gak bisa langsung bebas dari rasa takut itu semuanya, Tomong Pride 2. Tapi setidaknya kita bisa belajar untuk gak membiarkan rasa takut menentukan seluruh pilihan hidup kita, Tomong Pride 2. Nah, Tomong Pride 2, dari obrolan kita di sore hari ini ya, kita jadi tahu juga kalau ternyata merdeka ini punya banyak sekali wajah. Ada yang merasa merdeka ketika bisa menentukan pilihan sendiri, ada yang merasa merdeka ketika bisa menjadi diri sendiri, punya waktu untuk beristirahat, sampai mungkin juga mencoba sesuatu tanpa perlu takut gagal, Tomong Pride 2. Jadi mungkin kemerdekaan itu gak selalu hal yang besar dan jauh ya, bisa jadi kemerdekaan justru sedang kita rasakan lewat hal-hal sederhana setiap hari, Tomong Pride 2. Dan menjelang 17 Agustus ini mungkin kita bisa saatnya untuk bertanya kepada diri sendiri ya, selama ini apa nih yang sebenarnya membuat aku merasa belum merdeka? Lalu mungkin ya kita perlahan evaluasi kali ya, kita lepaskan satu persatu, Tomong Pride 2. Dan Tomong Pride 2, terima kasih banyak yang udah gabungan di Chang Cimen hari ini ya. Tapi tenang aja, aku masih bakal lanjut temenin kamu di sore ceria interval selanjutnya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pride 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre 2. Sore menjelang malam deh ya. Masih barengan aku di Taulia dan kali ini aku masih nemenin kamu di sore ceria. Tapi teman Pre 2, kali ini kita sudah berada di jam 6. Ini berarti sudah sore ceria interval terakhir. Kita ada di Ups Update Skill teman Pre 2. Di sini kita bakal ngobrol ya berbagai kemampuan yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa berguna banget dalam kehidupan sehari-hari nih teman Pre 2. Karena kalau untuk belajar skill baru ya itu nggak harus soal sesuatu tentang pekerjaan ataupun sekolah ya teman Pre 2. Bisa tentang money management, cooking, public speaking, atau membuat konten, sampai skill kecil yang mungkin selama ini kita nggak sadari, tapi ternyata itu berguna dan penting banget teman Pre 2. Nah sore ini kita bakal bahas ya beberapa skill yang mungkin bisa jadi kamu belum pernah coba, tapi siapa tahu justru cocok dan berguna buat kamu teman Pre 2. So buat kamu yang baru dengerin aku, pokoknya stay tune terus ya, jangan kemana-mana, terus stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tawampre 2 mungkin skill 1 ini kelihatannya sepele ya, Tawampre 2. Tapi sebenarnya ini tuh penting banget kalau kalian suka olahraga, apalagi sekarang lagi banyak banget ya run 5K, 10K Tawampre 2. Skill salah satu yang paling penting Tawampre 2, kita harus juga bisa selain fisik larinya sendiri, tapi kita juga harus bisa memilih sepatu dengan olahraga yang tepat Tawampre 2. Kadang ya kita memilih sepatu itu cuman karena mungkin ya ngelihat pertama ya pandangan mata, modelnya bagus, warnanya bagus, atau bahkan biasanya ini yang bikin kalap adalah karena sedang diskon ya. Padahal sepatu olahraga itu punya fungsi yang berbeda-beda sesuai aktivitasnya ya Tawampre 2. Misalnya mungkin sepatu lari yang memang dirancang untuk membantu meredam benturan saat kaki terus bergerak ke depan. Sementara sepatu basket ini membutuhkan dukungan dan daya cengkram yang sesuai karena pemain banyak bergerak ke samping gitu ya, kayak melakukan lompatan. Jadi sepatunya itu harus benar-benar mencengkam Tawampre 2. Jadi jangan sampai kamu olahraga lari pakai sepatu yang soalnya licin, atau main basket pakai sepatu yang gak memberikan dukungan yang cukup Tawampre 2. Bukannya kamu fokus olahraga tapi kamu malah was-was nih, aduh takut kepleset. Nah selain jenisnya, kita juga perlu memperhatikan ukuran ya, jangan terlalu sempit karena bisa membuat kaki tidak nyaman. Tapi juga jangan terlalu longgar Tawampre 2 karena juga bisa mengganggu kestabilan. Terus cek juga untuk kondisi sepatu ya, kalau sol sudah mulai aus atau bantalannya sudah terasa menipis, mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan ya mengganti beli sepatu baru. Jadi skill memilih sepatu olahraga bukan soal mencari sepatu yang paling mahal, paling keren, aduh enggak ya, tapi mencari yang sesuai dengan aktivitas kamu, nyaman dipakai, ukurannya pas, dan kondisinya masih baik. Karena kalau perlengkapan tepat, kita bisa lebih nyaman bergerak dan fokus untuk menikmati olahraganya Tawampre 2.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus. Iya.
3: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: lain.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
2: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Nah, nomor 2 skill berikutnya yang mungkin kelihatannya simple banget ya, tapi ternyata banyak yang masih salah melakukannya nih, nomor 2. Yaitu adalah kita akan belajar skill menggunakan parfum dengan tepat ya, nomor 2. Kadang kan kita ngerasa kayak menyemprot parfum sebanyak-banyaknya, tapi beberapa jam kemudian wanginya sudah hilang, sudah enggak ada, nomor 2. Akhirnya bukannya tambah semprot sedikit malah waduh, tadi parfumnya kemana nih, nomor 2. Nah, sebenarnya cara memakai parfum juga bisa berpengaruh. Salah satunya memastikan tubuh dalam kondisi bersih ya, teman berdua. Dan kalau bisa ya gunakan deodoran lebih dulu lah ya, supaya aroma parfum gak bercampur tuh sama bau keringat juga. Kemudian bisa menggunakan body lotion sebelum pakai parfum. Kulit yang lembab itu bisa membantu parfum bertahan lebih lama dibandingkan menyemprotkan pada kondisi kulit yang kering, teman berdua. Lalu ada juga yang menyemprotkan parfum kan di area nadi ya, seperti di pergelangan tangan atau leher, karena area tersebut juga cenderung lebih hangat, teman berdua. Tapi ingat ya, ada satu hal yang juga menjadi catatan, teman berdua. Ini penting banget, jangan berlebihan. Jadi nyemprotnya itu jangan yang waduh banyak banget, jangan, teman berdua. Parfum itu tujuannya memberikan aroma yang menyenangkan. Aroma yang menyenangkan, teman berdua, bukan membuat satu ruangan tahu kalau kita ini lewat, kita ini ada. Jadi daripada menyemprot berkali-kali tanpa tahu caranya, lebih baik kenali titik pemakaian, kondisi kulit, dan jumlah yang pas, teman berdua. Karena ternyata memakai parfum juga ada skillnya ya, dan skill sederhana seperti ini bisa bikin kita lebih nyaman sekaligus bisa lebih percaya diri saat beraktivitas.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, The Wompre 2 dari obrolan kita di hari ini ya, ternyata banyak banget skill sederhana yang bisa banget kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari The Wompre 2. Mungkin mulai dari memilih sepatu yang sesuai dengan aktivitas olahraga, sampai menggunakan parfum supaya aromanya lebih nyaman dan tahan lama. Kelihatannya skill-skill ini sepele The Wompre 2, tapi kalau kita tahu caranya yang tepat, hasilnya juga bisa lebih maksimal tentunya. Jadi untuk upgrade skill itu nggak harus belajar sesuatu yang rumit, Pythagoras gitu, teman berdua. Tenang, justru hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari bisa kita lakukan dengan lebih baik kalau kita mau belajar. Dan jangan lupa teman berdua, skill itu gak langsung muncul dalam satu hari ya. Coba deh kamu praktekkan, evaluasi, terus perbaiki juga. Karena semakin sering kita belajar, semakin banyak hal juga yang akan banyak kita kuasai, teman berdua. Dan teman berdua, ini sepertinya menjadi akhir informasi kita di hari ini di sore ceria tentunya teman berdua. Semoga obrolan hari ini bisa menambah satu pengetahuan buat teman berdua untuk tidak berhenti belajar ya. Jangan takut mencoba dan terus upgrade diri versi kamu terbaik teman berdua. Dan teman berdua, aku pamit undur diri ya, karena di jam 7 teman berdua di hari Minggu spesial banget. Nanti di jam 7 kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta. Kita kembali lagi ke sana untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Untuk minggu ini bakal ngebahas apa nih teman berdua? So, buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus, pantengin terus aja kita sambil nemenin malam 17-an teman berdua. So jangan kemana-mana ya, stay tune terus dengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Clifford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Dubes RI kukuhkan 25 Paskibraka BRI Tokyo 2026. Informasi kedua tentang penguatan industrialisasi diarahkan untuk kemandirian ekonomi. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang tingkatkan nilai tambah cabai rawit melalui pelatihan produk olahan. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir, mengukuhkan 25 anggota Paskibraka BRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia, Tokyo, Jepang pada Sabtu kemarin. Para anggota Paskibra merupakan pelajar SIT yang mendapatkan pelatihan dari 6 Taruna Akademi TNI. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industrialisasi nasional sebagai strategi ekonomi utama. Penguatan industri diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian sekaligus mendukung pengembangan usaha pangan lokal, tim dosen dan mahasiswa dari Polije dan Universitas Jember melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat atau PKM yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait hilirisasi cabai rawit berbasis teknologi pengolahan dan manajemen usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani desa. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
3: Dan Sulawesi Selatan. Stay strong teman Pro 2.
4: Info Pro 2. Sekian untuk follow.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
2: Teman terbaik kamu.

Barang sama Pro 2 FM RR Jember, dan kali ini barengan sama aku Ewin Ramadan di malam hari ini di Jaga Malam edisi 16 Agustus 2026 teman Pro 2. Anyway, aku bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 12 malam nanti. Banyak sekali informasi-informasi menarik yang aku sampaikan, dan yang pasti juga dengan topik yang sangat luar biasa malam hari ini juga yang bakalan aku utarakan juga topiknya nantinya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia selalu punya maskot yang khas, tapi maskot ini jadi yang pertama. Maskot resmi pertama hadir pada FIFA World Cup tahun 1966. Namanya World Cup Willy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England, simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia. Termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap Piala Dunia. Welcome to a
1: brand new soccer game. Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan dan teman Pro 2. Wah, besok ini udah tanggal 17 ya, alias hari ini adalah hari menjelang 17 Agustus teman Pro 2, tanggal 16. Jadi menjelang HUT Republik Indonesia, berbagai macam pernak-pernik dan lain sebagainya lah itu yang intinya berkaitan dengan kemerdekaan teman Pro 2 ini udah mulai atau bukan mulai lagi tapi udah dipasang gitu ya, udah menghiasi apa namanya kompleks kampung dan kayaknya setiap bulan Agustus itu semuanya jadi lebih ini ya, jadi lebih nasionalis gitu teman Pro 2. Semuanya jadi lebih serba merah putih teman Pro 2 ya. Tapi memang iya sih, berbagai ornamen merah putih memang udah menghiasi lingkungan masyarakat dan juga bendera dan juga hiasan lainnya menjadi dekorasi yang umum teman Pro 2 digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Nah, bendera merah putih ini menjadi salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Masyarakat biasanya memasang bendera di tiang depan rumah, ya kan, menghiasi pagar dan juga lingkungan sekitar teman Pro 2. Dan bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera nggak boleh tuh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur, dan nggak layak teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin saat ini masih ada tuh di lingkungan kamu semuanya bendera yang udah robek teman Pro 2 atau yang udah kusam, ya sebagai bangsa Indonesia dan juga masyarakat yang yang seharusnya ikut berbahagia atas hari kemerdekaan ini teman Pro 2, ya digantilah ya untuk benderanya diganti yang lebih bagus lagi gitu. Biar besok tuh bakal lebih indah teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal bendera merah putih teman Pro 2, ini aku lansir dari indonesia.go.id. Jadi penggunaan bendera merah putih ini sebagai hiasan tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku. Kalau bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya nggak boleh mengurangi kehormatan simbol negara, teman Pro 2. Selain bendera, masyarakat juga bisa menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, dan juga berbagai hiasan lainnya. Dan beragam ornamen ini dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan menjelang peringatan HUT Republik Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti, semoga ini juga bisa menjadi pengingat kita, teman Pro 2, bahwa kehormatan negara ini memang harus dijunjung tinggi ya. Dalam hal ini adalah bendera merah putih teman Pro 2 sebagai simbol teman Pro 2 ya, atau bendera negara kita ya, merah putih teman Pro 2, merah berani, putih suci teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda, 5 juta rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku, Ewin Ramadan. Dan sebelum aku share informasi selanjutnya, teman Pro 2, aku mau ingetin kamu lagi yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya. Karena aplikasi ini juga keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti, teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan musik tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu juga bisa menonton atau nontonin radio, bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu. Karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Teman Pro 2, langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya, teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, teman Pro 2 ya. Ini mencatat sejumlah kejadian bencana dalam periode Sabtu sampai dengan Minggu atau tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2026, teman Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah, sementara gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Jadi demikian disampaikan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan PHD dalam keterangan persnya pada Minggu 16 Agustus 2026. Jadi dia mengatakan dua laporan karhutla terjadi di wilayah Jawa Tengah, teman Pro 2. Karhutla pertama terjadi di Desa Dukuh, Kecamatan Tangan ya, Kabupaten Sragen pada Sabtu 15 Agustus. Kebakaran ini dipicu pembakaran sampah yang tidak terkontrol, teman Pro 2. Dan tentunya api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada hari itu juga, teman Pro 2. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Klaten ya, di tanggal 15 hari Sabtu, teman Pro 2. Kebakaran ini tercatat terjadi pada pukul 16.30 dan 18.30 ya, di dua lokasi yaitu di Desa Dukuh, Kecamatan Delanggu, serta Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, teman Pro 2. Dan total luas lahan yang terbakar mencapai 2,1 hektar, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi, teman Pro 2 ya. Dan tentunya ancaman bencana hidrometeorologi kering, BNPB juga memberikan perhatian juga, teman Pro 2, terhadap bencana geologi termasuk gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, gempa ini berkekuatan lebih dari M5 ya, magnitudo 5, juga tercatat mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 15 Agustus. Gempa juga magnitudo 6,2 juga terjadi di Parigi Motong dengan kedalaman 44 km. Pusat gempa berada di sekitar 74 km barat daya Parigi Motong. Guncangan kuat dirasakan warga selama sekitar 10 detik di Parigi Motong, sedangkan di Kota Palu ya, getaran ini dirasakan selama 10 sampai dengan 20 detik, teman Pro 2. Wih. Tapi aku harap semuanya juga tetap ya, tetap tenang, teman Pro 2. Tetap tenang tapi juga waspada ya, karena memang fenomena seperti ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan yang terpenting mungkin bisa ini ya, sambil terus memahami, teman Pro 2, langkah-langkah mitigasi dan juga kesiapsiagaan bencana lah. Ya, ini supaya ini ya, supaya menjadi apa ya, menjadi pelajaran dan juga bisa mengurangi resiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman Pro 2. Jadi semangat aja untuk teman-teman yang terdampak bencana, yang sabar dan yang pasti tetap semangat ya.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu. Jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Jam 9 lewat ya. Ini udah waktunya kita untuk lanjut lagi ya ke cerita penutup hari, teman berdua. Wow. Jadi teman berdua, ntar lagi aku bakalan share ke kamu semuanya untuk topik malam hari ini ya. Yang tentunya ini bakalan, kita bakalan ngobrolin seputar kehidupan. Asik. Jadi kita bakalan banyak ngobrolin seputar psikologis untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira topiknya apa. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

2022 dimanapun kamu. Jadi malam hari ini kita bakalan ngomongin seputar cara untuk gimana sih kita itu bisa menenangkan pikiran, teman berdua ya. Ini adalah cara meditasi untuk pemula saat pikiran semakin ramai dan gak terbendung. Wah, ini nih. Teman berdua ya, kalau misalkan kita ngomongin soal pikiran apalagi kalau misalnya pas lagi penuh, aduh, ini memang bikin sering bikin tubuh kita itu lelah gitu ya. Bahkan saat seharian gak melakukan banyak hal, keinginan untuk berhenti memikirkan semuanya itu justru membuat kepala makin ramai, teman berdua. Terutama ketika kecemasan datang tanpa ada aba-aba sih. Karena itu kan belajar meditasi ini sebenarnya bisa jadi cara sederhana untuk memberikan jeda sebelum pikiran mengambil alih hari gitu ya, teman berdua. Meditasi gak selalu berarti duduk dan diam dalam waktu lama dengan pikiran yang sepenuhnya kosong. Untuk meditasi pemula ya, hal terpenting ini justru belajar menyadari apa yang sedang terjadi tanpa buru-buru. Mengubahnya kalau kamu ingin mulai mindfulness ya, untuk mengatasi pikiran stres, teman berdua. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba sih sebenarnya gitu ya. Ntar lagi deh Ewin bakalan share ke kamu semuanya. Apa aja sih caranya, teman berdua? Nah, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: The trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi misteri.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Abang berdua kita lanjut lagi ya. Gimana sih caranya meditasi itu teman berdua? Nah, oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama itu mulai dengan waktu yang sangat singkat dulu teman berdua. Jadi jangan langsung masang target meditasi selama 30 menit karena kamu mungkin malah sibuk menghitung kapan sesi meditasi itu selesai gitu. Ya udah cukup ini ya, duduk tenang selama 3-5 menit gitu aja. Dan biarkan tubuh itu mengenali suasana tanpa tuntutan untuk langsung merasa relax. Nah cara ini nih membantu belajar meditasi terasa ringan karena kamu gak sedang mengejar hasil tertentu teman berdua. Durasi pendek juga membuat meditasi lebih mudah masuk ke rutinitas harian ya. Karena otak gak menganggapnya sebagai tugas besar, kamu punya peluang lebih besar untuk melakukannya secara konsisten. Fokusnya bukan berapa lama kamu bertahan, melainkan apakah kamu benar-benar hadir selama beberapa menit tersebut gitu. Selanjutnya adalah gunakan napas sebagai titik fokus. Jadi pikiran yang stres ini biasanya memang berpindah cepat dari pekerjaan, ya kan, hubungan, uang, sampai hal yang bahkan belum terjadi. Daripada memaksa semua pikiran itu berhenti gitu, arahkan perhatian kita pada napas yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga yang keluar teman berdua secara perlahan. Nah napas ini menjadi jangkar sederhana ketika fokus mulai terseret kemana-mana. Kalau perhatian kamu kembali berantakan, nah ini bukan tandanya kamu apa ya, itu bukan tanda kamu gagal bermeditasi teman berdua. Justru momen ketika kamu menyadari fokus telah pergi, ya kan, ini merupakan bagian penting dari mindfulness. Kamu sedang melatih kemampuan untuk kembali hadir tanpa memarahi diri sendiri teman berdua. Jadi enjoy teman berdua, tetap slow, tetap nikmatin teman berdua sampai kemampuan itu tadi ya fokus kamu ya itu kebalik lagi gitu. Jadi tetap tenang, tetap santai sambil fokus lagi teman berdua ya.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu,

0: Ratu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus menggerakkan tubuhnya.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Din.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Tipu.
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.
1: Ya, gagal jadi miliarder.
3: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibn Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibn Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baik teman Bro, kita lanjut lagi. Nah, untuk tahapan selanjutnya ya, ini mengenai cara meditasi untuk pemula. Jadi nggak perlu menunggu pikiran benar-benar tenang, teman Bro dua. Jadi banyak orang yang berhenti mencoba, teman Bro dua ya, karena merasa meditasi seharusnya ini membuat kepala langsung kosong. Padahal semakin kamu memaksa ini ya, apa namanya, pikiran diam, semakin kuat juga dorongan untuk memeriksa apakah pikiran kamu itu sudah tenang. Meditasi pemula sebaiknya dipahami sebagai latihan mengamati, bukan perlombaan mencapai ketenangan gitu. Coba untuk memperhatikan pikiran seperti sesuatu yang datang lalu berlalu. Kamu gak harus mengikuti setiap kekhawatiran sampai menemukan jawabannya saat itu juga. Jadi jarak kecil tersebut ini bisa membantu kamu mengenali bahwa sebuah pikiran gak selalu harus langsung dipercaya ataupun ditindaklanjuti. Selanjutnya dalam meditasi ini butuh tempat yang, pilih tempat yang minim gangguan, teman berdua. Jadi meditasi ini akan terasa lebih sulit kalau misalkan kamu melakukan sambil menerima notifikasi misalkan. Televisi nyala ataupun orang banyak yang wirawiri teman berdua, dan ya pokoknya bising lah, gak bisa. Jadi kamu harus memilih sudut rumah yang mungkin cukup tenang, dan kita bisa meletakkan ponsel sedikit jauh teman berdua agar tangan gak otomatis mencari ponsel tersebut ya. Lingkungan sederhana membuat otak punya lebih pikiran teman berdua ya. Membuat otak punya lebih sedikit alasan untuk berpindah perhatian. Namun jangan mengganggu, jangan menunggu punya ruangan khusus untuk memulai. Jadi kursi di kamar, sudut meja kerja ataupun tempat lain yang nyaman sebenarnya sudah cukup. Nah kebiasaan ini teman berdua ini justru menjadi lebih realistis ketika kamu menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, bukan menciptakan rutinitas yang sulit dipertahankan teman berdua. Lalu kita juga bisa dengan mengamati kondisi diri teman berdua ya. Jadi enggak semua sesi akan terasa menenangkan, dan wajar ketika kamu mulai mengenali perubahan kecil dalam diri. Meditasi juga bisa menjadi ruang untuk memahami stres sebelum menumpuk terlalu jauh. Dari sana belajar meditasi ini bukan sekedar aktivitas untuk menenangkan kepala, tapi latihan untuk lebih peka terhadap kondisi diri kita sendiri teman-teman.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Ini kan cuma tiket doang Des. Dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhuuu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Ya, teman pro 2 masih bareng aku Ewin Ramadan. Sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi selanjutnya, teman pro 2, aku mau ingetin buat kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya karena aplikasi ini keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dengan dengerin music member shuffle, dengerin podcast, lalu nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman pro 2, kamu bisa membaca berita terup to date, dan juga kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja bisa di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya teman-teman.

memotong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: berasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Teman Pro 2, waduh, gak kerasa banget ya ini udah waktunya Ewin untuk ngelanjutin lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Yasmur Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti. So, untuk kamu semuanya Teman Pro 2, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian.

0: atau abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: The Man

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Hamzah sudah kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini, dan kita akan lanjut lagi besok teman berdua. Sebelum aku pamit, aku mau ucapkan terima kasih dan juga selamat beristirahat untuk kalian semuanya yang mendengarkan Pro 2 FM RRI Jember. Dan dari Jalan Lejen Pak, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Hewin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, good morning teman berdua. Pagi hari ini edisi Senin 17 Agustus 2026 aku Triga Deni bakal siap untuk menemani pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. First, untuk memulai pagi hari ini kamu bakal ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada Selamat Pagi Berdua, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan juga up to date, human interest dan juga berita luar negeri serta lagu-lagu enak yang bisa nemenin aktivitas pagi kamu dari jam 6 hingga jam 10 pagi nanti. Dan saat lagi teman berdua kamu akan dengerin kajian tematik dengan Yai Abdul Aziz dengan tema Malu dan Takutlah. Oke deh teman berdua, ini tadi adalah rekan acara untuk depart pertama barengan aku Droga Deni, Evan SD, and stay tuned di 89,5 FM Perdu RR Jabar, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Salawatullahi wasalamuhu ala Rasulil Amin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Teman Pro 2, malu dan takut merupakan dua hal yang harus kita miliki dalam hidup. Dua hal yang harus menjadi benteng serta modal untuk senantiasa menjadi hamba yang mengerti dan sadar diri. Malu merupakan sebagian dari keimanan. Ia adalah sifat yang mulia, sifat yang menjadi sebab kewibawaan seseorang. Kita malu untuk melakukan keburukan. Kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu untuk menjadi manusia yang lalai. Kita malu, malu menjadi hamba yang biasa saja, biasa dalam ibadah dan ketaatan kita. Padahal teman berdua sekalian, belum ada jaminan yang menyebutkan bahwa diri kita ini penghuni surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah. Teman berdua sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwasannya hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Ketika hilang rasa malu, maka hati sudah mati. Dan setiap kali hati itu hidup, maka pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa malu merupakan perkara yang sangat mulia dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengisyaratkan bahwa jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Berbuat sesukamu jika malumu telah hilang. Lakukanlah sesuai dengan hawa nafsumu jika malumu telah lenyap dalam diri. Teman Pro 2, malu adalah benteng kita untuk kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada syariat-syariatnya. Malu adalah akhlak agama kita. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. Teman Pro 2 sekalian, kita malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita menempatkan sifat malu kita padanya karena kita tidak bisa sepenuhnya taat dan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu karena kualitas ibadah kita biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kita malu karena hanya mampu membalas kebaikan serta nikmat yang diberikan kepada kita dengan balasan yang tidak layak. Teman Pro 2, kita malu. Malu karena kita tahu bahwa nikmat Allah senantiasa kita nikmati. Namun tak mampu kita untuk bersyukur dan menjadi semakin bertakwa karenanya. Kita malu karena kita tahu rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Akan tapi lisan dan perbuatan kita tidak mampu sepenuhnya untuk berucap terima kasih. Padahal Allah senantiasa melihat dan memperhatikan perilaku serta perbuatan kita. Teman pro dua, malulah. Sebab orang-orang terdahulu kita, banyak mereka telah dijamin masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan rahmat Allah. Akan tapi kita melihat mereka maksimal dalam ibadah mereka. Mereka memberikan ibadah terbaik mereka, memberikan pengorbanan yang benar serta usaha yang sangat keras. Teman pro dua, malulah. Semoga dengan sifat malu yang kita miliki menjadikan kita selalu berhati-hati dalam bertingkah, menjadikan kita semakin memperbaiki diri, bermuhasabah, dan menjadikan kita lebih bersemangat serta bersikap dan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sifat malu yang kita miliki berbuah ketakutan kepada Allah. Takut untuk bermaksiat, takut untuk kehilangan Allah, untuk kehilangan hidayahnya. Takut karena tidak ada jaminan setiap diri-diri kita telah selamat dan terhindar dari buruknya fitnah dunia. Selamat dari buruknya tempat yang bernama neraka, serta buruknya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pro dua yang semoga selalu dirahmati Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepadanya, sehingga dengan begitu menjadi hujah bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah telah banyak sejarah yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa banyak hambanya dengan sifat takut bermaksiat kepada Allah, sehingga hal itu membuatnya mendapatkan ampunan Allah. Tentu kita pun ingin seperti itu, menjadi bagian dari hambanya yang mendapatkan ampunan Allah. Teman pro dua, rasa takut atas segala maksiat dan dosa yang kita lakukan, semoga menjadi jalan untuk kita bersujud memohon ampunan dari Allah. Sebab apalah artinya hidup jika bergelimang kenikmatan dunia, akan tapi jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pro dua, jadikan rasa takut ini sebagai pengingat, sebagai batasan kita untuk tidak melewati aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rasa takut ini sebagai tameng hidup untuk dunia yang fana ini. Semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya. Malu dan takutlah, teman produs kalian. Dua hal ini harus menjadi perisai kehidupan kita, menjadi rem kita untuk bertingkah dan bertindak, sehingga apa yang menjadi tujuan eksistensi kita tidak tertinggal. Malu dan takutlah bermaksiat kepada Allah. Bayangkan betapa banyak nikmat yang secara gratis kita dapatkan dan tanpa sekalipun Allah memerintahkan kita untuk membayarnya. Malu dan takutlah bermaksiat kepadanya. Karena saya, kamu dan kita semua masih harus berjuang menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang taat, hamba yang terus berjuang meraih gelar hamba yang bertakwa. Demikian teman pro dua sekalian, sedikit renungan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil manfaat dan faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi, menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Teman Produa, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepadanya.

teman berdua, tidak ada kehidupan tanpa ujian. Namun, setiap ujian adalah cara Allah menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika cobaan datang, jangan hanya bertanya, mengapa aku? Tetapi bertanyalah, apa hikmah yang Allah ingin aku pelajari? Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesulitan dengan kemudahan.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat pagi teman berdua, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Traga Denny yang bakal bagi informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi hari ini adalah gempa magnitudo 5,0 guncang Rutang NTT. Informasi yang kedua, Presiden Prabowo pimpin ziarah nasional dan renungan suci di TMP Kalibata. Informasi yang ketiga, libur kemerdekaan KAI daup 9 jam berlayani 61.000 penumpang. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Tempat produk gempa bumi kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT, kali ini dengan kekuatan magnitudo 5,0. Lokasi gempa berada di 75 km timur laut Rutang, Kabupaten Manggarai, Senin 17 Agustus 2026 dini hari. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi Senin pukul 00.26.17 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat bahwa pergerakan sesar naik atau yang menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami. Gempa tersebut dirasakan dengan intensitas 3 Modified Mercalli Intensity atau MMI di Kabupaten Manggarai. Teman berdua, Presiden Prabowo Subianto memimpin ziarah nasional dan renungan suci di TMP Nasional Utama Kalibata Minggu malam. Upacara menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 17 Agustus. Rangkaian upacara dimulai sejak pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dengan suasana khidmat di kawasan Makam Pahlawan. Presiden kemudian memimpin penghormatan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesi tersebut, Prabowo mengajak seluruh peserta mengenang pengorbanan para pahlawan bagi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan sebelum seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta.

Pemerintah memperdua mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daerah 9 Jember meningkat menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selama periode 14 hingga 16 Agustus 2026, tercatat sebanyak 61.578 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah tersebut. Manajer Hukum dan Humas KAI Daerah 9 Jember, Cahaya Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun wilayah Daerah 9 Jember. Angka tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan periode 7 hingga 9 Agustus 2026 yang mencatat 58.362 penumpang. Dari total tersebut sebanyak 29.922 penumpang tercatat berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daerah 9 Jember. Sementara jumlah kedatangan lebih tinggi yakni mencapai 31.656 penumpang. Oke deh teman perdua, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info perdua berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

Assalamualaikum Malim FM, Produa Rari Jember, teman terbaik kamu. Menyapa pagi hari ini, selamat pagi teman Produa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, teman Produa. Gak kerasa ya teman Produa, kita sudah menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Apa yang sudah kamu siapkan di hari ini teman Produa? Sudah siap untuk mengikuti upacara di kantor kamu, di sekolah kamu, di kampus kamu? Semangat hari ini, merdeka, merdeka, merdeka. Bakal ditemani dengan sepada barengan aku Tregade ini sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastikan pagi hari ini kita semangat semuanya. So stay tune di 89,5 FM, Produa Rejabar, teman terbaik kamu.

0: Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: She's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease. She's a whole different animal. Body on the hit, took the kick jumping on my door. Why you trying to glitch? Scratch, scratch, scratch. Whole different animal.
5: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Udah rapikan teman berdua, udah siap, udah wangi, udah bersih, udah mandi, udah melakukan semuanya untuk mempersiapkan upacara hari ini. Kalau diri udah siap, teman berdua, berarti ketika nanti on the way atau menjalani hari ini, ya harusnya maksimal sih teman berdua. Dan itu semua bisa jadi didukung dengan cuaca yang ada sekarang, hari ini lebih tepatnya. Oleh karena itu, teman berdua, Denny mau update nih untuk informasi cuaca yang tentunya dilansir dari laman bmkg.go.id teman berdua dari area Tapal Kuda hari ini. Mulai dari yang pertama dari Lumajang dulu teman berdua. Untuk Lumajang, perkiraan cuaca hari ini yaitu udara kabur ya, dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Kalau Jember, itu kabut atau asap dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk Banyuwangi sendiri, hujan ringan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Bondowoso, kabut ataupun asap dengan suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan Situbondo, udara kabur dengan 22 hingga 31 derajat Celcius. Memang sih, pagi ini teman berdua, kita udah dibuka dengan cuaca yang gloomy-gloomy gitu, yang berkabut gitu. Tapi kalau misalnya dibikin upacara itu enak banget sih teman berdua ya, gak bikin pingsan. Tapi tetap ya, walaupun cuaca kayak gini juga tidak mematahkan semangat kamu untuk menjalani hari ini, karena hari ini kita merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa? Oh.
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Siapa sangka banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah berangkat belum? Kalau belum berangkat sama Bro 2, berarti udah saatnya Denny juga akan ngebantu kamu dalam perjalanan untuk bisa ngasih tahu nih untuk area Jember teman Bro 2, kira-kira bagaimana sih keadaan trafiknya di pagi hari ini, karena pasti super duper busy kota Jember teman Bro 2. Karena semua orang udah mau berangkat pagi-pagi banget untuk mempersiapkan upacara, ya kan? Kayak misalkan di depan LPPR Jember saat ini terpantau padat teman berdua karena traffic pasti nih, yang tentunya di area tersebut udah pada ramai banget. Terus menuju ke arah Geladak Kembar saat ini terpantau padat juga, baik itu dari Jalan Lejen Pajaitan maupun dari Lejen Suprapto. Kalau dari arah Sumatera lancar aja sih teman produk. Beda juga dari Jalan Ahmad Yani juga terpantau padat menuju ke area Trunojoyo. Waduh, ini rawan kemacetan teman produk, saat ini terpantau padat ya menuju ke Jalan Trunojoyo. Lalu untuk jalan sepanjang Jalan Trunojoyo terpantau masih ramai lancar, dan untuk Jalan KJ Sidik saat ini juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Dan kalau misalkan di Jalan Gajah Mada saat ini terpantau lancar. Kalau di perempatan Mangdi yang menjadi langganan ya titik rawan kemacetan di sini, dari arah Jalan Oto Iskandar terpantau padat, dari arah Rambi Puji menuju kota juga terpantau padat, dari arah kota menuju Rambi Puji terpantau ramai lancar, dan dari Jalan Udang Windu terpantau padat teman Pro 2. Kita menuju ke arah alun-alun dulu deh teman Bro 2. Untuk alun sendiri saat ini terpantau lancar, dan untuk di alun PB Sudirman saat ini terpantau padat teman Bro 2. Begitupun dari arah Bondowoso menuju alun-alun juga terpantau padat. Kalau dari arah kawasan kampus saat ini terpantau lancar dari Jalan Bengawan Solo. Lalu untuk dari Bundaran DPRD, wow, ini terpantau padat teman Bro 2, tidak biasanya. Jalan Kalimantan pun juga terpantau padat saat ini, dan untuk Bundaran Masjid juga terpantau padat teman Bro 2. Jadi beberapa titik di daerah kampus saat ini terpantau padat. Jadi buat teman berdua mungkin yang mau menuju ke arah tersebut ya, untuk bisa berhati-hati dan juga bersabar, karena ya kawasan tersebut saat ini lagi ramai, mungkin dari anak-anak kampus sedang berupacara, berangkat pagi semuanya dan sebagainya. Jadi buat teman berdua yang saat ini sedang di jalan, untuk tetap hati-hati di jalan, menjaga keselamatan itu paling penting teman berdua, mematuhi peraturan lalu lintas dan juga melengkapi surat-surat kendaraan kamu. Jadi semoga kamu sampai tujuan.

0: tradisyonal ini dia bentengan. Permainan yang satu ini penuh strategi. Bentengan ini bikin kita harus pintar menyerang dan juga bertahan. Selain seru, permainan ini juga melatih kepemimpinan dan juga kerjasama tim.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, hari ini di tanggal 17 Agustus tentunya banyak sekali peristiwa yang sudah terjadi, sejarah di Indonesia khususnya juga banyak yang terjadi teman berdua. Oleh karena itu, Denny mau kilas balik nih, di tanggal 17 Agustus ini sudah ada apa aja sih yang terjadi di tanggal tersebut. Untuk yang pertama teman berdua, di tahun 1938 W. Rudolf Supratman meninggal di Surabaya, Hindia Belanda atau kini Indonesia pada usia 35 tahun teman berdua. Semasa hidupnya W.R. Supratman ini dikenal sebagai pengarang lagu Indonesia Raya yang lantas menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lalu di tahun 1945 Indonesia merdeka ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dengan didampingi Mama Tata, dan sebelumnya Indonesia diduduki Jepang sejak tahun 1942 sebelum Jepang berkuasa sebagian wilayah Indonesia dikuasai Belanda, dan kini 17 Agustus diabadikan sebagai hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Indonesia, dan tanggal itu ditetapkan sebagai hari libur nasional, hari kemerdekaan. Lalu di tahun 1961 Presiden Indonesia Soekarno meresmikan pembangunan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Monumen yang selesai dibangun dan resmi dibuka pada 12 Juli 1975 itu kini jadi salah satu landmark Jakarta, ibu kota Indonesia. Di tahun 1962 stasiun televisi pertama di Indonesia, Televisi Republik Indonesia atau TVRI, untuk pertama kali menayangkan siarannya. Tayangan pertama TVRI adalah upacara hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta, Indonesia.